BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hutan tanpa api, udara tanpa asap.
1: Nganing lagu.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti pagi hari ini masih di Jambi Pagi Iko dan kembali lagi di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Aduh. Kenapa sih suka grogi kalau lagi pagi? Dan tentunya ganti-ganti di pagi hari ini di informasi 7:25 waktu Indonesia Barat masih dengan informasi menarik dan kali ini hadir komitmen masyarakat adat dalam menjaga hutan selama puluhan tahun ini kembali mendapat pengakuan. Hutan adat Leluk 50 Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci ini meraih penghargaan sebagai pengelola hutan adat terbaik kedua di tingkat Provinsi Jambi dalam ajang Festival Hutan Adat untuk Nusantara Lestari. Tentunya ganti-ganti penghargaan tersebut diumumkan dalam festival yang diselenggarakan oleh KKI Warsi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan dukungan Satu Nama, Wahana Mitra Mandiri, dan CAPPA. Festival ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan terhadap percepatan pengakuan masyarakat adat sekaligus mendorong pengelola hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dan prestasi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kerinci karena bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 8 Juni lalu. Dan juga Wakil Bupati Kerinci Murison ini telah menyerahkan piagam penghargaan kepada masyarakat hutan adat Lekuk 50 Tumbi yang diterima oleh Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat Takarudin Kanti-Kanti. Nah, Wakil Ketua Pengelola Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi ini atau Daswarsya ini mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif masyarakat yang secara turun-temurun mempertahankan hutan adat sebagai ruang lingkup sekaligus sumber air bagi masyarakat Lempur Kanti-Kanti. Dan perjalanan menjaga kawasan ini telah dimulai jauh sebelum pengakuan hutan adat berkembang secara nasional pada 10 Mei 1994 dan pemerintah Kabupaten Kerinci menerbitkan SK Bupati Kerinci nomor 96 tahun 1994 yang menetapkan hutan adat Lekuk 50 Tumbi seluas 858,3 hektar.

Ya, selanjutnya Kanti-Kanti, Jambi sendiri ini merupakan salah satu provinsi pelopor pengakuan hutan adat Indonesia. Hingga saat ini telah terbit 31 surat keputusan hutan adat di Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, dan juga Bungo. Serta capaian tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat adat bersama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya. Dan itulah informasi di pagi hari ini. Kanti-Kanti, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Umbo, banyak nian berita kejadian kok, Mbo.
1: Iyo, tu berita hoha.
0: Iya pun amui berita hoha tu.
2: Sibuk baik di hoha. Yang benar tu tahu kau, beritanya tu hoha. Berita tidak benar atau berita palsu yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang yang tidak jelas sumbernya, makanya kalau ada berita, bertanya sama orang yang paham. Jangan ngoceh sana sini. Tahu dah?
1: Abang.
2: Hoha.
3: Perbuatan menyebarkan berita kebohongan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan akan dikenakan sanksi pidana Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.
4: Three, two, one.

Ganti-ganti, kali ini ada karedok merupakan hidangan tradisional Sunda, bahkan sering disebut sebagai salad tradisional Indonesia. Termasuk salah satu kuliner Nusantara yang beragam yang mempunyai pesona sesuai dengan alam dan kebiasaan alat budaya daerahnya. Salah satu daerah yang terkenal julukannya surga kuliner adalah Jawa Barat, khususnya Sunda. Suku yang menempati bagian barat Pulau Jawa ini memiliki kuliner khas yang otentik yang tentunya menggugah selera. Ganti-ganti, kalau bicara tentang kuliner Jawa Barat tidak lepas dari sentuhan budaya budaya Sunda itu sendiri. Makanan-makanan tradisional Sunda diolah dengan cita rasa yang enak dan menarik hati. Yang lebih khasnya lagi, orang Sunda memberi nama kulinernya dengan singkatan yang lucu unik, seperti cilok berasal dari aci dicolok, dan juga ada cireng yaitu aci digoreng. Ganti-ganti, itulah ya keunikannya, ya benar-benar lucu sih. Nah, ada beberapa makanan Sunda yang banyak ditemui hampir di setiap rumah atau warung makanan khas Sunda, yaitu karedok. Siapa yang tidak mengenal karedok? Nah, makanan khas Sunda ini terbuat dari sayuran mentah seperti kol, kacang panjang, toge, terong, mentimun, dan kemangi. Masih banyak yang lainnya, ganti-ganti ya. Ditambah dengan bumbu kacang yang unik. Ada pula ganti-ganti karedok yang dibuat dari sederhana, yaitu karedok leunca. Dan leunca ini adalah sebagai bahan utamanya makanan khas Sunda, sangat populer dan selalu hadir di setiap rumah makan khas Sunda, ganti-ganti. Karedok leunca sangat cocok disajikan dengan berbagai hidangan lauk seperti ayam, ikan, cumi, paru, dan masih banyak sebagainya, karena karedok leunca ini mempunyai cita rasa unik dan khas. Nah, ganti-ganti mau mencoba, kita tidak akan sulit menemukan makanan ini, karena di daerah Sunda banyak sekali warung makan yang menyediakan karedok leunca, apalagi di Jambi. Ya, nah, itulah informasi di pagi hari ini, ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Nusantara. Gulai ikan patin merupakan salah satu sajian kuliner Nusantara dan cukup populer karena rasanya yang nikmat. Makanan tradisional ini memiliki rasa segar yang menggugah selera, apalagi kalau dinikmati pada siang hari untuk menu makan siang. Makanan yang satu ini wajib Anda coba jika berkunjung ke Jambi. Gulai ikan patin memang diolah dengan higienis dan bersih, sehingga membuat selera makan menjadi naik. Makanan Nusantara ini ternyata banyak digemari oleh wisatawan asing yang berkunjung. Bahan utama kuliner ini adalah ikan patin, di mana ikan ini termasuk salah satu dalam kelompok jenis ikan yang memiliki kumis. Jenis ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, antara lain asam lemak esensial, DHA dan EPA, omega 3, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, yodium, dan selenium. Oleh karena itu, mengkonsumsi gulai ikan patin sangat baik untuk kesehatan, karena kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin cukup banyak. Gulai ikan patin lebih nikmat jika disajikan ketika masih panas, apalagi ketika cuaca dingin.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.
3: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Bupati Muara Jambi tinjau peningkatan jalan desa Puda. Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno didampingi Kepala Dinas PUPR Anjar Prabowo dan Kepala Dinas Perkim Taupik meninjau langsung proyek peningkatan ruas jalan lingkungan di Desa Puda, Kecamatan Kumpe Ulu yang dikerjakan melalui tahun anggaran 2025. Rombongan tiba di lokasi Kasang Puda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Kehadiran Bupati menjadi perhatian warga yang selama ini menantikan perbaikan akses jalan di wilayah mereka. Sejumlah warga bahkan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih secara langsung atas dimulainya pengerjaan jalan yang telah lama menjadi kebutuhan masyarakat. Usai melakukan peninjauan di Desa Pudak, Bupati melanjutkan kunjungan kerja ke Jembatan Swadaya di Betung yang pembangunannya telah selesai dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama yang telah dijanjikan kepada masyarakat sejak masa kampanye bersama Wakil Bupati. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Muara Jambi terus berupaya merealisasikan program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dirinya turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Ketika inilah kabar hari Iko, Bupati Muara Jambi tinjau peningkatan jalan desa Pudak. Ketika nanti dapat mengunjungi laman rri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hello Jambi.
1: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
2: Hei.
1: Aduh, ada yang lihat.
2: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
3: Ada apa nih?
2: Nah, kebetulan ada Pak RT.
4: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
1: Maaf Pak RT.
5: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara cepat. Untuk itu, gunakan kecanggihan teknologi tersebut sebagai alat pembelajaran dan ilmu pengetahuan, bukan untuk menyampaikan informasi-informasi atau berita-berita.

0: 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya, Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa

Nusantara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Nanda! Nanda! Kesini sebentar, Nanda!
2: Ya, Bu! Ada apa, Bu?
1: Ini, Nanda. Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong ibu ya, Nanda. Ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya, Nak.
2: Iya. Oke, Bu. Nanda pergi dulu ya, Bu.
1: Tunggu dulu, Nanda. Tunggu.
2: Aduh,
1: ini,
2: kenapa, Bu?
1: Ini, jangan lupa pakai helmnya, Nak.
2: Aduh, Ibu. Pasar deket sini aja mau pakai helm sih, Bu.
1: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
2: Iya deh, Bu.
3: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: No, vamos a ver nada más.
1: Sebelum ngopi ya, Pak.
2: Iya, iya. Jamu manis ya, kan, Pak?
1: Tahu kan?
2: Iya.
1: Mana jambu?
2: Iya, Pak. Dulu, Pak, ya.
3: Si jambu. Cuma
1: dia ngelik, Pak.
2: Lu kecil.
3: Lu kasih tuh, kayak Reza.
1: Hah? Kamu nyapu-nyapu, gak aja kayak gitu.
4: Kamu sering yang kita cari, kok. Kok? Kok di rumah kita, Pak, kok?
5: Selesai bang ah, selesai
6: tu. Selesai.
5: Pening. Pening malah. Apa lagu kita bang ah?
2: Siapa sok?
7: Selamat mentua. Gilo.
5: Siapa jadi mentua?
7: Ah. Awak je.
5: Kau jadi apa kau?
2: Ingat.
7: Awak jadi atas sanip.
8: Ah, kau tukang sapu.
5: Jal kau mati kau. Saksikan naik di TN.
8: Lanang itu,
5: Surau. Kata men. Mana tu Surau kabur?
7: Tak apa dah. Jangan lupa di subscribe.
5: Subscribe.

Ganti-ganti dalam sejarah Piala Dunia, ada sejumlah negara yang kerap disebut sebagai negara tradisional. Karena konsistennya tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut, negara-negara ini tidak hanya sering lolos ke putaran final, tapi juga memiliki sejarah panjang. Tentunya ganti-ganti mengenai prestasi gemilang dan budaya sepak bola yang kuat, kehadiran mereka ini hampir selalu membuat persaingan di Piala Dunia semakin menarik. Salah satu ganti-ganti yang paling menonjol adalah tim nasional Brasil. Brasil ini menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen pertama kali digelar pada 1930. Nah, dengan koleksi 5 gelar juara dunia, negara Amerika Selatan ini telah melahirkan banyak legenda sepak bola dan dikenal dengan gaya bermain yang atraktif. Ganti-ganti selain Brazil, tim nasional Jerman juga termasuk kekuatan tradisional yang sulit dipisahkan dari Piala Dunia. Jerman ini terkenal dengan mental juara dan disiplin tinggi dan kemampuan tampil konsisten di turnamen besar. Tak heran ganti-ganti jika mereka sering mengalahkan jauh dan beberapa kali berhasil mengangkat trofi juara dunia. Namun, lain yang selalu mendapat perhatian adalah tim nasional Argentina dan tim nasional Italia. Argentina ini dikenal sebagai rumah bagi banyak pemain berbakat dan telah beberapa kali menjadi juara dunia. Sementara Italia ini memiliki reputasi kuat berkat pertahanan solid dan sejarah panjang yang dihiasi berbagai prestasi di level internasional. Ganti-ganti, meski sepak bola terus berkembang dan banyak negara baru bermunculan sebagai kekuatan besar, negara-negara tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati para penggemar. Ketika Brazil, Jerman, Argentina, dan Italia tampil di Piala Dunia, mereka membawa warisan sejarah yang membuat setiap pertandingan terasa lebih spesial dan penuh gengsi. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya enggak up. Perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin tampil tanpa beban. Malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis, jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko?

0: ledak di tanah Amerika.
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Info cuaca. Ketika informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 13 Juni 2026, pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 92%, arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 12 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 14 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muara Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas. Forecaster NUTI Hari Taufik Kurniawan diperbarui 13 Juni 2026 pukul 08.05 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami, Perempat LRI,

berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang,

0: Ya, Kati-kati selamat pagi. Tentunya kembali lagi di 99,4 MHz perempat RRI Jambi. Masih di Jambi Pagi Iko. Kali ini kita buka di sesi pertama lah. Baru nak buka di Jambi Berdendang. Kati-kati boleh bergabung tentunya bersama kami di 0811-6707-9920. Kita tunggu penelponnya. Ada siapa yang nak bergabung? Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di kabar?
0: Sehat, Bang Abdullah apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, pagi hari ini udah sarapan belum?
1: Sudah ngeteh.
0: Sudah ngeteh. Apa kawan yang ngeteh, Bang?
1: Kawannya adalah.
0: Kenapa sih rahasia-rahasiaan?
1: Cuma ingin tahu aja.
0: Ingin tahu aja.
1: Sudah sarapan.
0: Sudah.
1: Pakai apa?
0: Pakai sereal. Idi.
1: Wah.
0: Gaya kali ya kan?
1: Gaya nih.
0: Apa acaranya bang? Hari Minggu? Minggu.
1: Acaranya hari Sabtu. Pagi ini nelpon Tina, dengar di Tina lah, tapi jam 10 aja.
0: Di situ nak kemana?
1: Nak rumah Tina lah.
0: Ih, nak ngapain macam ada nak dikasih?
1: Ada lah.
0: Ais, mantap.
1: Ada kasih kita beberapa hari ini dah, dengar aku nampaknya ada.

0: Apa itu apa?
1: Oh, siaran siang dia, Bang.
0: Oh, siang deh ya.
1: Iya, dia
0: nah,
1: da
0: dia.
1: Dia
0: Kiro naik jabatan, kukiro dia.
1: Iya, macam itulah mangkonyo kami-kami yang isi. Alhamdulillah.
0: Yo,
1: Iya. Abang apa lagunya?
0: Lagu apa enak ya? Ayo.
1: Apa? Ayo.
0: Lagu yang remix lewat Pagina.
1: Opo.
0: Masih yang lama Pinai.
1: Yang remix tuh lagunya masih yang lama, Dio. Belum ada pembaharuan lagu.
0: Ada pembaharuan lagi, Pak Pina.
1: Iya, belum tahu. Ada Puyuh Jantan. Mujuh dak dapet diraih.
0: Puyuh tak dapat diraih,
1: ya. Eh, iya, Nian, eh.
0: Yeah.
1: Oke, okay, baiklah. Silakan salam.
0: Salamnya untuk semuanya aja, Mbak Pina.
1: Mm-hmm.
0: Ya, buat Mbak Pina sama tugas. Ya, selalu pokoknya, Mbak Pina. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Abdullah, ada bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Ya kan, pertama kali ngeklik. Selanjutnya, di 08 11 0907 9920. Kita angkat, ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo juga, Devina.
1: Halo, ada Bang Andi.
2: Kemana dirimu, kok udah pernah dengar suaranya lagi?
1: Ini dia. Ini dia, hadir kembali.
2: Syukur alhamdulillah kalau sudah hadir kembali. Berarti kita pada sehat semua ya, Devina.
1: Iya, itulah Bang Andi, apa kabar?
2: Baik, Devina juga sebaliknya, gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Syukur, itulah yang kalau kita pada sehat itulah yang paling nikmat ya, Devina.
1: Iya, sudah sarapan, Bang?
2: Sudah.
1: Pakai apa?
2: Pakai roti goreng.
1: Ih, enak nih, rajin nih pagi-pagi udah goreng roti. Abang kalau goreng roti biasanya pakai margarin kan? Dalamnya pakai selai, enggak?
2: Iya.
1: Oh iya, oh.
2: Itu kan aku tahu kegemaran Adik Tina.
1: Iya, enak tuh, Bang.
2: Ya iyalah.
1: Minum
2: pakai apa, sambil minum pakai teh RT kan?
1: Betul.
2: Nah, lagunya Adik Tina.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya Serampang Laut.
1: Serampang Laut, boleh.
2: Salam-salam ya.
1: Iya.
2: Buatnya Pak Abdullah tadi. Bang Abdullah, apa kabarnya? Mudah-mudahan salal ya.
1: Amin.
2: Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Tengkur Diansa juga ya. Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga. Buatnya Mbak Naila juga. Buatnya Acer. Buatnya Mbak, apa namanya, Mbak Ika Rapianti juga ya. Buatnya Bunda Wati, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, Bunda. Buatnya Tete Nadia, Tete Anita, buatnya Pina di Kampar, buatnya Mama Kembar, buatnya seluruh pen perempat gampar dikecualikannya Dek Pina. Buatnya Dek Pina, terima kasih atas waktunya, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum, Devina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi udah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya di 08 11 0907 9920. Ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang. Ih, dimatiin, buset dah. Aduh, ada siapa ini? Halo.
3: Halo, Jambi Berdendang.
1: Elo Nian, Bunda. Iya.
3: Nian menyala Nian tuh.
1: Wis, menyala bosku.
3: Menyala udah siapainnya, sini sudah mulai panas
1: nih. Udah mulai panas, di sini belum, Bunda, masih mendung.
3: Ya, apa kabar Pina?
1: Sehat, Bunda, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kalau cuacanya lah panas, jangan lupa menjemur kain. Lah diputar mesin Bunda tuh.
3: Iya, kalau kemarin lo jamur mesti lagi.
1: Buset, tinggal gosok be lagi dak, Bun?
3: Iya. Iya, lagi panasnya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Masa apa Bunda hari ini?
3: Hari ini cuy, ada kiriman dari anak, jadi gak ada masak dong.
1: Enak nian.
3: Ya, semalam anak Yosina di sini, masaknya ada rendang, ada sambal ayam, ada gulai mangkuk, sekarang udah mau masak masin lah.
1: Itu lauk hajatan, Bunda?
3: Hah?
1: Lauk hajatan tuh?
3: Iya, yakinan dia.
1: Oh, pantes.
3: Jadi yakinan, bersinan ibu-ibu aku udah bapak-bapak. Bukan lagi.
1: Pantes menunya banyak. Pantes menunya banyak. Apa?
3: Sayang Mintuo.
1: Sayang Mintuo.
3: Ya.
1: Boleh.
3: Salam ya.
1: Ya.
3: Salamnya teman-temannya Bersina. Selamat hari Selamat bertiga. Kita semangat ya. Jaga kesehatan selalu ya.
1: Amin.
3: Terus bulannya hati-hati ya. Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Hamla, Nomar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vera, Anita, Wahdun. Terus ada Kak Butet, Barida, Sosyawati, Kak Dikoes, Abdullah, Nambi Mungkin, Hamza Yusuf. Terus itu ada Putra Kulisudan, Putra MPN. Gue galau ya, Tima.
1: Oke, galau-galau ya.
3: Iya. Ada kan?
1: Ada.
3: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...99,2 FM... Perompak Jambi.
2: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
3: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
2: Oh baik, Pak.
3: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
2: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
3: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
2: Oke, siap, Pak. Siap.
3: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
2: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Jambi Berdendang.
3: Ya, ganti-ganti kembali lagi di Jambi Berdendang. Kita buka di sesi kedua di 08116707992. Halo Jambi Berdendang.
4: Hello Nian. Halo. Assalamualaikum adik Pina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Army.
4: Iya, apa kabar?
3: Sehat, abang apa kabar?
4: Kabarnya sehat juga, baru balik.
3: Dari mana?
4: Aktivitas.
3: Buset, seru kali.
4: Iya, tadi kan perginya pagi.
3: Oh iya.
4: Jam 6 sudah berangkat.
3: Berarti jogging pagi nih ceritanya. Sama siapa?
4: Hah?
3: Sama siapa?
4: Dewean lah.
3: Dewean. Oke, tapi kalau jam 6 tuh lah rame juga orang, enggak abang ya?
4: Lah.
3: Lah, enggak, di jalan enggak?
4: Iya.
3: Jadi enggak perlu takut nian ya kan?
4: Enggak. Yang pergi kerja yang ke PT ke mano, itu udah ada yang lewat.
3: Orang ke pasar enggak, Bang?
4: Ada yang lewat.
3: Orang ke pasar juga enggak?
4: Iya. Yang sekolah pun sudah ada yang lewat.
3: Buset, sekolah. Oh, di sana Sabtu masih ada yang sekolah.
4: Iya.
3: Oh, sama sih di sini juga sih. Jadi apa kegiatan setelah ini, Bang?
4: Nampaknya di rumah lah masih.
3: Di rumah lah masih, lah sudah sarapan. Gak di tengah jalan sarapan, pulang nasi sepiring kan?
4: Sudah.
3: Alhamdulillah, tinggal nunggu ngantuk ya weh tuh.
4: Iya.
3: Oke.
4: Makan nasinya lagi.
3: Tinggal makan nasinya, berarti tadi belum makan nasi ya?
4: Belum. Makan goreng baik, goreng ubi.
3: Hah kan? Hah, berapa biji lo dimakannya? Berminyak pula.
4: Kan jarang-jarang.
3: Jarang-jarang, iya. Oke. Apa lagunya, Bang?
4: Lagunya versi baru. Dia lagu lama, tapi versi baru.
3: Siapa? Coba lah cari lu.
4: Janji Kabulan, dia tuh DJ agak nge-jazz tuh. Yang apa, dari Kerinci apa-apa tuh.
3: Janji Kabulan. Ah. Tunggu lo kami cari ya. Kami cari Janji Kabulan. Siapa yang nyanyi ya tuh?
4: Hah?
3: Siapa yang nyanyi?
4: Nyanyinya cewek lah nih.
3: Iya, po. Dengar
4: kayaknya cewek nyanyinya.
3: Janji Kabulan. Cewek.
4: DJ dia agak nge-jazz tuh.
3: Agak nge-jazz sih, ya. Oh iya, emang ada.
4: Nah, dengar tak tuh?
3: Itu apa sih, remix atau apa?
4: Iya, dia tuh DJ remix kayak nge-jazz, agak nge-jazz tuh.
3: Oh, oke lah. Boleh lah, kita cari dulu.
4: Nah.
3: Oke, apa?
4: Salamnya buat adik Pina.
3: Iya.
4: Semoga sehat selalu ya.

0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah masuk siapa? Pak Abdullah tadi ya?
0: Iya, ada Bang Abdullah.
1: Bang Abdullah, Bang siapa tadi?
0: Bang Andi ya, Bunda Nadia.
1: Iya, Bang Andi. Mm-hmm. Bunda Nadia tadi dah.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Nadia. Buatnya ada pen baru kita tuh, Tina belum dengar ya?
0: Belum.
1: Sudah ada kemarin dengan Pak Mu dah?
0: Belum dah.
1: Mak Aziza tuh.
0: Oh, Mak Aziza. Entah ya, lupa ya, kami sudah berarti dah.
1: Iya. Kemarin apa kemarin tuh?
0: Lupa kami, dari mana dia ya?
1: Dari Ngudung lah, dekat rumah Bang Arni ya.
0: Oh iya, iya.
1: Buatnya Amar, Bang Amenga yang di Talang Bakung tuh. Lu gak lihat selalu, buat galau-galau lah dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada, insya Allah, nanti kita cari dulu ya.
1: Iya, insya Allah, mudah-mudahan ada ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Army udah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada suara siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal,
2: apa kabar Tina?
0: Sehat, Bang Ijal apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, lagi apa?
2: Ya, lagi bungkus-bungkus nih.
0: Lagi bungkus-bungkus. Kiroin
2: iya.
0: OTW kemana?
2: OTW-nya Bang Ijal kakek sore.
0: Oh, kakek sore. Soalnya kan ada OTW pagi kan?
2: Iya, Pakmu pagi dan Pakmu pagi dia.
0: Jam 7 pagi, orang masih tidur di OTW.
2: Iya, dia nginep di sana katanya.
0: Oh, nginep di sana?
2: Iya.
0: Oh, pantas lah. Iya. Udah, abang udah sarapan pagi nih?
2: Belum ya. Tadi ada yang datang nanyain ada ini enggak? Oh, enggak ada habis katanya. Entar bingung ya pun di sarapan.
0: Cepet nian jam segini udah habis sarapannya, Bang.
2: Yo, dia memang enggak gitu jam segini habis kalau lah habis katanya. Tinggal nasi gemuk, Bang Ijal lagi enggak kepingin nasi gemuk.
0: Alhamdulillah rezekinya enggak, Bang ya. Semoga kita ketularan.
2: Amin.
0: Amin. Apa lagu abang?
2: Ada tema, ada.
0: Dak.
2: Dak, ya. Apa lagunya ya?
0: Apa?
2: Lagunya Duit Bela Bina. Ya?
0: Ya.
2: Buat Bina, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Buat Army muda tadi ya?
0: Iya.
2: Buat Army Amar juga.
0: Emang ada yang tua?
2: Ya. Hah?
0: Emang ada Army tua?
2: Adalah.
0: Iya.
2: Muda itu kan mundung darat.
0: Oh, muda itu mundung darat. Iya. Oke, siap.
2: Buatnya Pakmu hati-hati di jalan ya. Buatnya apalagi Kakak Buten, Mbak Andrea, Wati, Pak Eman, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga, Mama Putri. Buatnya Pina ditampar juga ya. Buatnya Mbak Anita juga, buatnya Ujang, buatnya Pak Nuri juga, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin sama Bunda Nadianya, buatnya Hamzah Yusuf, Iing, Abdullah juga, Karpianci, Andi Muksin, siapa lagi ya? Tamrin. Nah, pokoknya buat galau-galau ini belayo.
0: Oke, siap.
2: Oke, buat Tina, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ijal. Selanjutnya, halo, Jambi Berdendang.
3: Halo,
0: Nian, Kak Butet.
3: Tina.
0: Iya, lagi apa nih?
3: Nggak ada, dengerin kamu aja.
0: Ya Allah, siapa yang nukang nih?
3: Ya Allah. Gawe kakak butet
0: biasa. Udah sarapan pagi nih?
3: Udah.
0: Wis, selamat.
3: Kamu udah belum?
0: Udah.
3: Pakai apa?
0: Aku pakai susu.
3: Ih, enak kali loh.
0: Ih, bukan lagi.
3: Kalau kakak butet ubi goreng.
0: Ubi goreng.
3: Sama kayak Army.
0: Pakai.
3: Kalau Ijal kasihan deh, nggak ada dapat sarapan.
0: Ketinggalan, nggak kak butet ya?
3: Iya.
0: Itulah kelamuan.
3: Pacar. segitu banyak habis semua ya.
0: Iya, tapi kan enak Bang Ija kalau enggak ketemu yang lain jadi pilihan
3: iya,
0: yang lain.
3: Itu bagus ya.
0: Iya, betul. Ham. Itu dia.
3: Ini lagunya.
0: Apa?
3: Apa ya lagunya ya? Masa iki kuai.
0: Apa lagunya?
3: Kemarin sudah itu lagi ah enggak ah.
0: Jadi apa?
3: Ini. Oh. Malang Nian Ketimun Bongko.
0: Ketimun Bongko berarti.
3: Iya, Ketimun Bongko tapi yang remix lah ya.
0: Iya, oke, kita cari yang remix.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Salamnya numpang Ija aja. Ya. Sama Bu tadi ada Bu Nadia ya?
0: Ada tadi.
3: Bu Nadia yang masuk tadi ya.
0: Iya.
3: Udah lah, enggak denger kakak Bu.
0: Iya, berisik kali loh di sini kebersihan.
3: Makasih ya.
0: Oke.
3: Dina.
0: Hai.
3: Kamu pergi enggak?
0: Enggak kayaknya.
3: Kenapa?
0: Enggak ada yang ngajakin aku.
3: Jauh-jauh aja Dina.
0: Enggak ada yang ngangkut aku.
3: Enggak ngasih tahu ya sama Mama Rizka, enggak ngasih tahu.
0: Iya, dikasih.
3: Heeh. Mau kali lah ya.
0: Iya, nantilah diangkut Bang Ijal ya.
3: Ayo Kakak aja yuk.
0: Yuk.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah gaya.
3: Makasih ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Butet. Terakhir yang bergabung di 0811-6779-920. Halo, Jambi Berdendang.
4: Halo.
0: Halo.
4: Elo Nian.
0: Elo Nian, Kak Vero. Lagi apa?
4: Biasalah.
0: Samalah. Sama kayak aku kan?
4: Iya.
0: Iya, sudah sarapan belum?
4: Kasih tapi masih
0: sarapan udah tapi masih
4: maksudnya tuh minta kue sarapannya nasi.
0: Oh, nasi tapi enak, awet sampai jam 11 lah yo kayaknya yo. Nggak apa-apa lah, pulang jam berapa nanti?
4: Nggak tentu
0: buset dah.
4: Sore.
0: So, ya udahlah, ya udah sih.
4: Sehat
0: dong.
4: Ini lagunya.
0: Apa?
4: Kasih merajuk ada niat.
0: Kasih merajuk.
4: Ya.
0: Kasih merajuk. Bentar.
4: Salamnya yang tadi yang udah masuk ya.
0: Kasih merindu.
4: Mbak Nadia pertama tadi, Anissa, Mang Ajo, Mang Isirifo, Bang Nuri, Ajeng, Wak Mungkin. Lalu Mang FTM. Ada lagunya?
0: Lagunya, ini tuh judulnya Merajuk Suhang ya, atau bukan?
4: Kasih Merajuk.
0: Kasih.
4: Kalau enggak ada ini aja lah. Iyo Kato Hati.
0: Kato Hati?
4: Iyo Kato Hati.
0: Oh boleh,
4: Ya, buat Tina pulangnya hati ya.
0: Iya.
4: Sehat selalu. Tina dengan siapa sih tuh?
0: Sendirian.
4: Tadi kenapa ngomongin kami-kami? Kalau kami-kami itu berdua, bertiga itu baru kami.
0: Baru kami.
4: Karena Tina tuh sendiri bilangnya aku.
0: Aku, oh gitu, oke. Acuh.
4: Tapi
0: itu apa
4: nanti?
0: Abis kami ada ciklis.
4: Ciklis.
0: Iya.
4: Terlalu buat.
0: Amin.
4: Buat Pina, lagunya tak dulu ya.
0: Oke, siap.
4: Lain kali kalau Pina lagi sendiri ya, ngomongnya aku bukan kami.
0: Oke, siap. Rame. Oke.
4: Ya, Pina, makasih banyak ya. Yep. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng saya lagi kayaknya ya. Dan terima kasih ganti-ganti. Nanti akan dilanjutkan rekan kerja kita lainnya. Dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
3: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Ya, Ganti-ganti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, alhamdulillah wa syukurillah ya, masih bisa bersama di Perempat Era di Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti edisi hari Sabtu di 13 Juni 2026. Dan tentunya di Jambi Siang Iko saya tidak sendiri, tapi ada rekan sekerja lainnya ya. Yang bersama ada Bang Henry, masih ada Bang Hito ya, di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko.

0: Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam tak kambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Iya, dan di 48 menit ganti-ganti dari jam 10 pagi. Tentunya masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya, dan juga ada beberapa lagu pop Indonesia yang tentunya hadir untuk kebersamaan kita di Jambi Siang Iko. Ya, ganti-ganti kita ke satu informasi lain, ganti-ganti di mana menanam pohon itu menjadi sebuah acara. Ops, menjadi cara ganti-ganti ya, bukan menjadi sebuah acara, tapi mencari cara yang dapat kita gunakan untuk mengembalikan manfaat lingkungan ganti-ganti ya secara berkelanjutan gitu ya. Tentunya kepada generasi penerus bangsa nih ganti-ganti ya. Ya, dan hal ini pun disampaikan Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama Abdul Haris Tatang ganti-ganti ya. Beliau mengatakan bahwa Green Legacy menjadi pengingat bahwa setiap insan ceria memiliki kontribusi dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan mengembalikan manfaat lingkungan bagi anak cucu kedepannya. Ya, di mana dalam acara penanaman pohon yang bertajuk Green Legacy di area revegetasi Emerald Puncak Kolaka, Sulawesi Tenggara hari Rabu kemarin, ganti-ganti ya, Tatang menekankan pentingnya pemulihan lingkungan secara berkesinambungan. Ya, karena setiap pohon yang ditanam merupakan simbol kontribusi individu terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus bagian dari perjalanan transformasi hijau. Dan akan lebih baik bila proses penanaman dirancang agar dapat dipantau dan memberikan manfaat jangka panjang. Ya, sementara itu Head of Sustainability of Corporate Management System Ceria Crops Krishna Isma Putra ganti-ganti juga turut mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati serta pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Dan melalui penanaman dan pencatatan yang terintegrasi, beliau menilai setiap kontribusi terhadap lingkungan dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ECRAB berkomitmen mengimplementasi kreatif ekonomi data model atau CADM bersama World Intellectual Property Organization atau WIPO guna memperkuat sistem pengukuran ekonomi kreatif yang lebih komprehensif, terukur dan berbasis data. Hal ini disampaikan Menteri ECRAB Tengku Rifki Harsya. Dan yang tidak kalah penting menurut Refki, CADM menawarkan kerangka kerja yang dapat dibandingkan secara internasional, sehingga memungkinkan Indonesia mengukur kemajuannya berdasarkan standar global tanpa mengabaikan konteks nasional. CADM merupakan kerangka yang dikembangkan WIPO untuk memetakan keterkaitan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari faktor pendukung hingga dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan, dan model ini dibangun melalui dua pilar utama, yakni Creative Environment Input dan Resources for Creativity Input. Dan menurutnya CADM akan menjadi instrumen penting untuk memahami kondisi ekosistem ekonomi kreatif Indonesia sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif. Di mana melalui pendekatan tersebut CADM mampu mengukur berbagai dampak ekonomi dan sosial mulai dari pembentukan dan monetisasi kekayaan intelektual melalui royalti dan lisensi, penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, pedagang hingga penguatan soft power dan posisi suatu negara dalam landscape budaya global. Dan bagi Indonesia, implementasi CADM diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memetakan potensi, mengukur dampak dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia.

0: Hati ini terasa tersayat ketika petugas menggiring ayah ke mobil tahanan. Ayah, aku rindu. Kami merindukan kehadiranmu di tengah keluarga kami, ayah. Aku teringat di masa kecil ketika ayah memberi aku hadiah boneka.
1: Adik, lihat apa yang ayah bawa.
2: Wah, boneka. Terima kasih, ayah. Ayah sangat baik.
0: Tapi, tidak. Ayahku dipenjara karena korupsi. Ayahku mengkhianati kami. Korupsi sangat aku benci.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu kita sudah 40 menit ganti-ganti ya, dari jam 11 siang. Mungkin sudah waktunya ganti-ganti mempersiapkan untuk makan siang di edisi hari ini ya. Makan siangnya di rumah semua, dan mungkin ada yang spesial juga makanannya, karena mungkin ada yang ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun ya, selamat bertambah umur, sukses selalu ya. Yang pasti semakin dewasa sajalah ya dalam pertambahan usia, ganti-ganti ya. Iya, ganti-ganti, yang pastinya sekarang ini lagi perhelatan Piala Dunia, ganti-ganti ya. Pasti ganti-ganti juga sudah sudah punya jagoan masing-masing gitu ya. Siapa nih yang bakal keluar sebagai pemenangnya nanti, ganti-ganti ya, di Piala Dunia.

0: Ya, dan yang pasti di Piala Dunia kali ini banyak bertabur bintang sepak bola ganti-ganti ya. Waduh, pokoknya ganti-ganti yang punya jagoan tentunya mengharapkan bisa menang negara jagoannya gitu ya. Karena memang bertaburan sekali bintang-bintangnya ganti-ganti, karena di Piala Dunia kali ini 48 negara yang ikut ambil bagian di Piala Dunia, kemudian bertandingnya di 3 negara ganti-ganti ya. Ya, yang pasti Piala Dunia menjadi panggung lah ya bagi para pesepak bola terbaik yang tentunya memiliki pengaruh besar dunia. Selain mereka bersaing untuk memperebutkan gelar juara, sejumlah pemain juga mencatat pendapatan yang fantastis ganti-ganti sepanjang tahun terakhir. Iya, di mana turnamen yang berlangsung di Amerika, di Kanada, dan Meksiko tentunya diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi sangat besar global ganti-ganti ya. Dan FIFA memperkirakan perputaran pendapatan selama penyelenggaraan kompetisi mencapai sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini. Nah, siapa sih sebenarnya ganti-ganti para pemain bola yang mendapatkan harga fantastis gitu ya? Yang pasti adalah nama-nama yang memang sudah punya nama ganti-ganti ya. Seperti misalnya Cristiano Ronaldo ganti-ganti ya, yang kembali menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia ganti-ganti ya. Di mana kapten Portugal ini disebut diperkirakan meraih pendapatan sekitar 300 juta US dollar atau setara dengan 5,4 triliun rupiah ganti-ganti dalam 12 bulan terakhir. Triliun ya ganti-ganti ya. 5,4 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir ini. Kemudian di bawahnya menyusul ada Lionel Messi ganti-ganti ya, yang pendapatannya itu 2,5 triliun rupiah. Ya, jadi pendapatannya itu 140 juta US dollar ya. Jadi kalau diperkirakan dalam rupiah ya 2,5 triliun ganti-ganti ya. Sejak dia bergabung dengan Inter Miami, nilai komersial Messi terus meningkat ganti-ganti ya, dan kehadirannya tentunya mendorong nih kenaikan penjualan tiket ya, jumlah penonton televisi serta aktivitas sponsor yang berkaitan dengan klub Major League Soccer atau MLS tersebut ganti-ganti ya. Ya, kemudian menyusul ada Kylian Mbappe ganti-ganti dengan pendapatan sebesar 135 juta US dollar atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Di mana Mbappe yang membawa Prancis menjadi juara dunia pada 2018 terus memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet paling bernilai. Kemudian disusul ada Karim Benzema ganti-ganti dengan pendapatan 1,87 triliun rupiah atau 104 juta US dollar ganti-ganti ya. Dan Karim Benzema merupakan mantan penyerang dari Real Madrid yang masih menikmati kontrak bernilai besar tentunya di Liga Arab Saudi ya. Nah, kepindahannya dari Al Ittihad ke Al Hilal juga menjadi salah satu transfer yang banyak mendapat perhatian publik ganti-ganti sepanjang tahun ini. Selain sepak bola, Benzema juga masih memperoleh pemasukan dari berbagai kerjasama komersial di sektor fashion, olahraga, dan juga parfum. Kemudian yang terakhir ada Mohamed Salah ganti-ganti atau Mohamed Salah yang penghasilannya 1,8 triliun rupiah atau 100 juta US dollar. Dan yang pasti pemain yang dijuluki dengan Raja Mesir ini juga telah menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah Liverpool. Ya, dan siapa yang menyusul di belakangnya ganti-ganti kita nantikan saja ya, karena ini adalah 5 besar penghasilan terbesar dari pemain-pemain yang memang sudah punya nama ganti-ganti ya.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
2: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
3: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk. Kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing. Kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan. Kukusannya dibalik, diletakkan di nampan. Maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan. Ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
3: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
3: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Ya, ganti-ganti kita masih bersama di Jambi Siang Iko, ganti-ganti untuk edisi Sabtu di 13 Juni 2026. Ganti-ganti ya, masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian di Perempat RRI edisi siang hari ini ya. Kita berlanjut sampai ke jam 13 dan nanti seperti biasa kita akan bersama di satu mata acara kita, ganti-ganti ya untuk edisi siang hari ini.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan siaran Belajar Sumba, ganti-ganti ya, siaran Belajar Sumba, dan kali ini kita akan bersama menuju ke perempat RRI Sungai Liat.

0: Jambi Siang Iko.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beragam informasi budaya dari Blaja Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Blaja Sumba.
1: Selamat siang sahabat budaya, senang sekali dalam siaran budaya Blaja Sumba edisi hari ini 13 Juni 2026. Bersama saya Rara untuk kali ini menemani sahabat budaya. Dan siaran ini juga dapat didengarkan melalui 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id beserta live YouTube RRI Sungai Liat. Sahabat budaya Sepradi, untuk di edisi siang hari ini melalui RRI Pro 4 Sungai Liat kita akan membahas di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, masyarakat kini pacak mengakses ataupun bisa mengakses berbagai sumber pengetahuan yang hanya melalui genggaman tangan. Betul demikian Sepradi, sahabat budaya. Maka di balik kemudahan ini muncul berbagai tantangan, mulai dari banjir informasi, maraknya hoax, rendahnya budaya membaca, hingga kesenjangan akses informasi di masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Lalu seperti apakah peran pustakawan di era digital saat ini, sahabat budaya? Apakah pustakawan hanya bertugas menjaga dan mengelola buku, ataukah justru menjadi agen perubahan, mendamping literasi, edukator sekaligus penggerak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan informasi. Untuk itu sahabat budaya, membahas hal ini siang ini dalam siaran budaya Blaja Sumba Pro 4 Sungai Liat yang juga bisa didengarkan melalui Pro 4 Palembang, Bengkulu, Jambi dan juga Lampung. Nah, hari ini kita akan berbincang atau juga ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir, memiliki pengalaman dan kiprah langsung di bidang perpustakaan dan pemberdayaan literasi masyarakat. Untuk itu sahabat budaya, Rara akan sapa narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Yusnita SEMM selaku pustakawan madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka serta Ketua Pengurus Daerah Adpusi Kabupaten Bangka. Halo Mbak Yusnita.
2: Halo Mbak Rara, selamat siang semua pendengar RRI.
1: Iya, terima kasih sudah hadir ya di RRI untuk hari ini.
2: Iya, terima kasih banyak Mbak Rara sudah diundang juga ke sini. Yeah.
1: Oke, dan untuk narasumber yang keduanya ada Mbak Herlina dari SIPUS dan juga Relima begitu ya, dari wilayah Kabupaten Bangka sebagai relawan literasi masyarakat khususnya dalam kegiatan literasi berbasis komunitas dan juga desa. Nah, halo, selamat siang Mbak Herlina.
3: Selamat siang.
1: Boleh dekat lagi sama mic-nya, oke, biar suara merdunya itu terdengar sampai sebelah aja Sumba. Oke. Suaranya aman ini untuk sahabat budaya. Sepradi juga boleh memberikan komentarnya di live YouTube kita juga ya untuk saat ini. Dan untuk yang ingin bergabung bersama kami juga kami persilahkan. Oke, Sepradi, sahabat budaya, kita akan membahas tentang peran pustakawan di era digital. Itu topik kita untuk siang hari ini. Seru dan menarik. Seperti kalau kita flashback melihat permasalahan untuk saat ini, kecanggihan teknologi tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan dari penggunaan teknologi itu sendiri. Untuk itu Rara bakal ngobrol dulu ke Mbak Yusnita. Mbak Yusnita, kita ngobrol gitu ya, pengen tahu perannya sebagai pustakawan untuk sejauh ini itu sudah berapa lama?
2: Iya, kalau untuk jadi pustakawannya sendiri saya dari tahun 2016 Mbak. Mm-hmm. Jadi di saat itu memang saya sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional selama 3 bulan. Yeah. Setelah itu baru saya menjadi seorang pustakawan. Mm-hmm. Dan alhamdulillah hingga sampai hari ini berarti udah berapa belas tahun gitu.
1: Betul.
2: Iya, saya menjadi pustakawan dan masih mencintai dunia perpustakaan, yaitu kepustakawanan saya, seperti itu Mbak.
1: Oke, dengan waktu yang cukup lama berkecimpung di bidangnya, Mbak Yusnita mungkin boleh berbagi pengalamannya ketika menjadi pustakawan yang identik dengan buku begitu ya, perpustakaan. Untuk perkembangan di era sekarang ini seperti apa sih sebenarnya kompetensi baru yang memang harus dimiliki oleh seorang pustakawan?
2: Iya benar sekali. Kalau dulu di tahun 2016 mungkin kita masih pengolahan buku seperti itu ya Mbak ya. Memang masih kata orang itu tanda kutip menjaga buku.
1: Yeah.
2: Karena memang untuk Perpustakaan Nasional juga itu lebih meningkatkan gemar membaca. Tetapi untuk sekarang memang kita lebih ke era digitalisasi. Seperti perpustakaan digital yang harus ada di mana-mana untuk menunjang masyarakat untuk membaca dari rumah, jadi nggak perlu lagi ke perpustakaan. Serta kita juga harus berlomba dengan gadget ya Mbak ya. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih mendapatkan berita-berita hoax seperti itu. Nah, di situ juga ada perannya dari perpustakawan sendiri. Jadi kami di Perpustakaan Kabupaten Bangka itu kami lebih mengajak anak-anak itu untuk mencari informasi yang benar-benar seperti itu, yang bukan didapat dari platform-platform yang tidak dalam tanda kutip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu.
1: Okay. Seperti apa sih Mbak Yusnita selaku pustakawan melakukan penyesuaian ketika ada pengalihan begitu ya, harus melek informasi dan juga menjadi fasilitator agar si masyarakat kita ini tidak terjebak dengan informasi yang tidak jelas sumbernya begitu kan, kata Mbak Yusnita tadi, biar masyarakat kita ini tahu seperti apa sumber-sumber dari buku itu kan, narasumbernya. Nah, seperti apa untuk pengalihannya, peralihan dari yang manual begitu ya hingga ke teknologi digital.
2: Iya, yang pertama mungkin kita adakan seperti seminar-seminar supaya mereka lebih melek lagi. Terus kita juga mengajarkan kepada pengunjung perpustakaan untuk menggunakan apa yang misalnya sumber-sumber yang memang dapat kita dalam tanda kutip itu kita percayai seperti misalnya .go.id seperti itu atau co.id seperti itu Mbak. Ya, jadi mereka jangan mendapatkan informasi-informasi. Terkadang kan sekarang kayak gini Mbak, perambahan itu siapa aja bisa menulis seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, sedangkan mereka yang menulis itu terkadang mereka menulis apa yang ada di hati mereka.
1: Opini begitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, opini mereka tanpa mereka mengadakan seperti apa namanya
1: Oke, jadi mereka itu tidak melakukan survei begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, dan untuk sahabat budaya, itu dia untuk informasi yang kita dapatkan dari seorang pustakawan itu, bahwasannya mereka dari yang awalnya manual kemudian peralihannya ke teknologi, akan ada pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan sehingga masyarakat pun lebih terliterasi untuk mendapatkan yang lebih jelas lagi. Nanti kita akan berbincang bersama Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina begitu ya, seperti apakah tugas dan perannya Mbak Herlina, dan katanya ada informasi terbaru tapi aku nggak tahu informasinya seperti apa, tapi katanya informasinya ini sangat membanggakan dan sangat penting bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Pulau Bangka ini. Oke, untuk itu sahabat budaya, kami akan kembali lagi, namun jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap dalam siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Oke, Supradi, sahabat budaya, kami kembali lagi dalam siaran budaya belajar Sumba Pro 4 Sungai Liat. Masih membahas tentang peran pustakawan di era digital untuk saat ini. Tadi kita udah ngobrol sedikit, baru sedikit begitu ya, bersama dengan Mbak Yusnita. Tapi kita kali ini ke Mbak Herlina dulu. Kita bakal ngobrol, beliau ini sebagai relawan literasi masyarakat begitu ya. Seperti apa sih perannya Mbak Herlina untuk di masyarakat kita, khususnya di wilayah Bangka ini, Mbak Herlina?
2: Terdengar suara Mbak? Sudah.
1: Oke, okay, silakan Mbak Herlina.
2: Sebelumnya kami Relima atau relawan literasi masyarakat adalah program dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang digalakkan dari tahun 2025, Mbak. Jadi pada tahun 2025 Perpustakaan Nasional itu sudah merekrut Relima sebanyak 180, dan pada tahun 2026 ini sebanyak 180 juga. Jadi totalnya kami seluruh Indonesia ada 360. Nah, kami sebagai Relima, tujuan dari Perpustakaan Nasional itu yaitu untuk meningkatkan tingkat literasi atau tingkat kegemaran membaca pada masyarakat khususnya. Nah, kami ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional itu ada 3 poin, Mbak. Yang pertama, advokasi. Di mana advokasi, kami harus mengadvokasi seperti dinas perpustakaan ataupun pemangku kebijakan. Lalu kedua, ada inventarisasi, yaitu artinya kami harus ke pusat-pusat bahan bacaan seperti TBM atau perpustakaan sekolah, desa, dan perguruan tinggi juga. Dan yang ketiga, kami harus melakukan kegiatan literasi, artinya kami harus bergerak ke lapangan untuk melakukan kegiatan literasi untuk meningkatkan kegemaran membaca pada masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, dari 3 program itu harusnya begitu ya, ketika berjalan dengan lancar dari Relima ini akan ada hasil yang positif dan baik. Tapi dengan dibentuknya program itu, apakah salah satunya di wilayah kita nih ya, Pulau Bangka, berdirinya itu ataupun disahkannya oleh pemerintah pusat, apakah ada kekhawatiran tersendiri untuk budaya literasi masyarakat kita yang ada di Pulau Bangka ini, Mbak Herlina?
2: Kalau kekhawatiran sih tidak lain, Mbak ya, gadget ya, Mbak ya.
1: Oh, begitu.
2: Iya, karena kan di mana-mana sekarang era digital ya, Mbak ya. Tetapi insya Allah pelan-pelan dengan adanya bahan bacaan, insya Allah akan berdampak. Misalnya dengan membacakan buku pada anak, dengan mengenalkan bahan bacaan, mendongeng, ataupun dengan menyebarkan bahan bacaan bersama dengan dinas pendidikan yang selalu memotivasi kami, yang selalu mendampingi kami. Insya Allah semuanya akan berdampak literasi yang meningkat.
1: Oke, okay. Program kedepannya yang akan dilaksanakan seperti apa nih, Mbak Herlina?
2: Iya, program kami Relima yaitu menggalakkan literasi ke sekolah-sekolah, perpustakaan desa, dan TBM, Mbak. Kami harus bersama mereka. Mereka juga penggiat literasi, namun yang ditugaskan kami kan, Mbak. Jadi kami harus bergerak bersama-sama mereka untuk meningkatkan literasi.
1: Kalau untuk relawan ini ada berapa orang di dalamnya?
2: Kalau relawan setiap kabupaten itu satu, Mbak.
1: Satu, jadi Mbak Herlina aja kalau untuk di Kabupaten Bangka.
2: Iya, kami kemarin melalui proses seleksi, Mbak. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi esai, dan terakhir seleksi wawancara. Dan alhamdulillah saya diterima oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Seperti apa nih Mbak Herlina kemudian setelah ditetapkan begitu ya untuk menjalin kerjasamanya bersama dengan Mbak Yusnita itu dalam kedepannya atau dalam waktu beberapa saat ini begitu ya, dan waktu dekat ini sudah ada pergerakan yang dilakukan?
2: Iya, alhamdulillah kami mulai bergerak itu per tanggal awal Juni, Mbak. Jadi kami itu dikontrak sampai bulan Oktober, 5 bulan. Jadi dari awal bulan Juni kami sudah bergerak ke lapangan seperti melakukan advokasi ke Bunda Literasi, kepada pihak-pihak pemangku kepentingan seperti itu.
1: Oke, dan sudah ada plannya begitu ya,
2: iya,
1: yang akan dilaksanakan. Apakah sudah terencana dengan matang atau ada kendala-kendala yang dihadapi meskipun baru sekali begitu ya, 1 iya, Juni kemarin?
2: Iya, kalau kendala pasti ada Mbak ya,
1: apa,
2: yang namanya
1: apa,
2: di kalau memang
1: coba ceritakan
2: yang namanya di lapangan pasti ada ya Mbak.
1: Begitu ya.
2: Seperti misalnya tidak begitu direspon oleh misalnya masyarakat, itu wajar ya Mbak ya, tapi kami harus selalu semangat Mbak, karena kalau tidak semangat tujuannya tidak akan tercapai.
1: Bentuk tidak responnya itu misalkan Mbak Herlina ini mau ngapain gitu ke masyarakat. Nah,
2: misalnya saya ingin menghadirkan bahan bacaan atau

0: perpustakaan seperti mm-hmm. Bu Yusnita mm-hmm. untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi. Dan kemudian kalau di Kabupaten Bangka Induk sendiri, insya Allah insya Allah lancar lah, Mbak.
1: Oh begitu. Insya Allah lancar gitu ya. Targetnya hingga Oktober begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, melihat pergerakan di lapangan yang dilakukan oleh Mbak Herlina, kita ke Mbak Yusnita. Ini seperti apa sih melihat Relima ini terbentuknya oleh pusat begitu ya, untuk iya. meliterasi, turut membantu meliterasi masyarakat yang ada di desa kita.
2: Iya, ini kan inovasi dari Perpustakaan Nasional mm-hmm. yang terbaru.
1: Yeah.
2: Nah, kami sangat mendukung sekali, Mbak. Berarti kan mereka adalah tangan panjang kami untuk yeah. masyarakat. Mm-hmm. Jadi pustakawan itu enggak perlu lagi, bukan enggak perlu ya, mm-hmm. tetapi enggak harus dikejar waktu seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Kalau dulu kan kita yang harus terjun langsung.
1: Yeah.
2: Nah, ini kita hanya melakukan kerjasama dengan Relima, tetapi sayangnya itu cuma satu.
1: Apa itu?
2: Relimanya itu cuma satu di Kabupaten Bangka, sedangkan kita kan memiliki 8 kecamatan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau saya sih menyarankan untuk selanjutnya mm-hmm. yang akan datang itu Relima itu setiap kecamatan ada, Mbak.
1: Ada, begitu,
2: karena
1: ya?
2: Memang jarak kita terlalu jauh mm-hmm. ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga waktunya. Mm-hmm. Kan kasihan juga untuk Ibu Herlinanya mm-hmm. apalagi beliau ini juga adalah pengelola perpustakaan mm-hmm. perpustakaan Desa Sempan seperti yeah. itu. Nah, dia selain sebagai Relima juga dia bekerja di perpustakaan tersebut. Jadi terkadang waktunya juga kalau misalnya dia harus menghabiskan waktunya untuk Relima, kapan waktunya untuk bekerja seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kalau misalnya masih ada Relima-Relima yang lain mm-hmm. seperti itu,
1: yeah.
2: mungkin nanti lebih aktif lagi dan kita juga bisa mengajak mereka bareng untuk misalnya lebih lagi mempromosikan tentang literasi ke anak-anak, supaya anak-anak saat ini jangan lagi untuk boleh bermain gadget mm-hmm. itu enggak ada yang melarang seperti itu, tetapi ada waktunya seperti itu, Mbak, itu yang kita harapkan.
1: Oke, ketika Relima ini mengemban tugas tidak hanya di tempat Bu Herlina atau Mbak Herlina ini bertugas begitu ya sebagai pengelola, berarti dia harus mengenali juga kawasan perpustakaan desa lainnya begitu ya.
2: Betul sekali, dan alhamdulillahnya kan Mbak Herlina ini sudah menjadi pengelola perpustakaan Sempan itu sudah lama, dari tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya.
0: 2019.
2: Iya, dari 2019 mm-hmm. dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan bantuan TPBIS
1: mm-hmm.
2: seperti itu dari Perpustakaan Nasional. Yeah. Nah, Perpustakaan Desa Sempan juga salah satu perpustakaan percontohan yang ada mm-hmm. di Kabupaten Bangka. Maka dari itu Ibu Herlina ini sudah mengenal teman-teman mm-hmm. perpustakaan desa mm-hmm. lainnya seperti mm-hmm. itu, Mbak. Jadi untuk kerjasamanya memang kita anggap sudah mumpuni lah seperti itu.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Sudah tahu dengan ritmenya seperti apa begitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Kalau boleh tahu ini dalam kondisi saat ini di era teknologi yang sudah semakin canggih dan pengaruh budaya yang sangat luar biasa khususnya dari generasi-generasi muda dari usia dini begitu kan, yang memang harus kita tularkan mereka untuk mencintai membaca walaupun baik itu secara tradisional ataupun digital begitu ya, Mbak Yusnita. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi perpustakaan desa kita untuk saat ini.
2: Iya, memang sih kondisi perpustakaan desa kita untuk saat ini ada yang memang sudah maju,
1: mm-hmm.
2: ada yang cuman memiliki buku tetapi bukunya tidak pernah diolah seperti yeah. itu. Dan ada juga perpustakaan desa yang tidak memiliki pengelola seperti itu. Itu juga bukannya karena mungkin efisiensi ya, Mbak ya, mm-hmm. anggaran juga
1: yeah.
2: itu terkendala juga seperti itu. Nah, tetapi kami sih mengharapkan mm-hmm. apalagi dinas Kearsipan dan Perpustakaan selalu menggalakkan untuk teman-teman di desa, apalagi kepala desanya, untuk lebih memperhatikan perpustakaan. Bagaimanapun juga saat ini perpustakaan itu dianggap sangat penting, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Saya merasa ya seperti anak saya sendiri kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau udah pegang gadget,
1: yeah.
2: itu kadang sudah lupa waktu,
1: yeah, betul.
2: Lupa waktu sholat, lupa waktu makan, yeah. seperti itu. Saya sendiri aja kalau misalnya udah mulai scroll mm-hmm. gitu di gadget, mm-hmm. terkadang sebentar lagi 5 menit lagi,
1: yeah.
2: ternyata udah
1: lalai
2: jam.
1: Juga,
2: iya lalai
1: ya.
2: Juga. Nah seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita membaca, mm-hmm. selalai itu dengan membaca.

0: saya masih asik nih, masih asik nih. Apakah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak ketimbang dengan kita scroll-scroll yang gak jelas? Ujung-ujungnya kita tahu nih ada gosip ini dan mungkin tanpa sadar kita juga ikutan komen di gosip-gosip itu. Dan itu kan tidak sangat penting, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin belum waktunya, belum masanya. Nah itulah yang kita mengajak Relima ini untuk mengadakan seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin zaman 90-an kita lakukan, seperti apa namanya, permainan edukasi seperti itu, Mbak. Nah itu supaya mereka itu lebih menyenangkan datang ke perpustakaan. Jadi datang ke perpustakaan itu bukan hanya untuk membaca, Mbak.
1: Tapi ada hal lain yang lebih positif, ada hal lain lagi yang menyenangkan,
0: seperti itu. Kalau misalnya ada permainan yang edukasi gitu, jadi anak-anak itu udah terekam tuh. Oh, bukan disuruh membaca loh datang ke perpustakaan, tapi disuruh bermain. Dari mereka bermain, awal-awalnya bermain, lama-lama mereka akan lihat buku. Buku apa sih itu? Buku apa sih itu? Nah, setelah melihat kan ada rasa ingin tahunya. Seperti itu sih kita harapkan, Mbak.
1: Adakah perpustakaan yang bisa menjadi contoh, yang menjadi besar minat daripada anak-anak itu ketika berkunjung ke sana, begitu ya? Perpustakaan yang ini nih yang disarankan. Yang lainnya juga sebenarnya juga bagus-bagus, begitu ya, baik-baik. Tapi ada yang menjadi percontohan yang kalau datang ke sini ini, nah oke nih, bikin anak-anak tertarik minat seperti mereka masuk arena permainan gitu.
0: Iya, itu ada, Mbak. Seperti perpustakaan Sempan juga, mereka juga ada permainan edukasi ya.
1: Di temannya Mbak Erlina.
0: Di tempatnya Mbak Erlina gitu. Ada permainan edukasi seperti congkla ya Mbak Erlina ya. Seperti itu. Terus ada juga perpustakaan Desa Rebo. Nah, perpustakaan Desa Rebo juga ada permainan-permainan edukasi seperti itu. Juga sekarang perpustakaan kan di sekolah juga sudah banyak, Mbak, permainan edukasi supaya otak anak itu lebih respon seperti itu. Jadi kita bukan hanya sebagai tempat untuk membaca, tetapi juga kita juga seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melakukan pelatihan seperti itu untuk di perpustakaan. Nah, kita juga kalau misalnya ada kunjungan dari sekolah-sekolah, Mbak, sekarang kita nggak ada misalnya nyuruh sekali anak-anak datang dari TK atau dari sekolah kayak gitu, kita langsung ayo baca buku seperti itu, enggak. Maka kita akan ajak permainan-permainan seperti itu, ataupun kita ajak games-game seru. Nah, supaya mereka itu termotivasi. Akhirnya mereka akan bilang ke guru-gurunya, "Bu, saya masih mau loh main ke sini lagi." Nah, nanti kami akan menganjurkan mereka untuk mengajak orang tua mereka. Seperti itu, Mbak.
1: Itu trik yang dilakukan begitu ya, Mbak Yusnita ya, dari pihak perpustakaan. Nah, tadi yang dibilang salah satunya bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi di perpustakaan Desa Sempan, di tempatnya Mbak Herlina ini ya. Boleh diceritakan seperti apa untuk kondisi perpustakaan di Desa Sempan itu, Mbak Herlina?
2: Sebelum menceritakannya, begini, saya sebagai pengelola perpustakaan Desa Sempan itu, saya merasa sangat mencintai pekerjaan saya, Mbak. Jadi bagaimanapun kondisi, anggaran ataupun sarana prasarananya, saya harus bergerak semangat selalu, Mbak. Nah, itu kuncinya. Jadi saya, kalau saya semangat, insya Allah para pengunjung itu juga akan semangat ke perpustakaan. Jadi kalau misalnya ada anak ke perpustakaan, saya kasih game. Setelah itu nanti saya kasih misalnya mewarnai, setelah itu nanti saya bacakan buku read aloud, dan saya kenalkan buku misalnya seperti itu, Mbak. Ada juga pelatihan komputer
1: untuk anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan. Berarti tersedia juga perangkat teknologi di sana.
2: Itu dari TPBIS, Mbak.
0: Bantuan dari perpustakaan nasional tadi.
1: Menarik sekali. Terus ada apa lagi?
2: Kalau bantuan dari perpustakaan nasional itu ada bantuan buku, rak, komputer ada 2 unit, televisi 1 unit, dan juga ada printer juga ada modem.
1: Iya. Oke. Walaupun katanya di kondisi efisiensi ataupun keterbatasan bisa dimaksimalkan juga begitu ya untuk menarik minat anak-anak muda dari kalangan usia dini begitu ya, remaja bahkan hingga orang dewasa. Ada juga enggak nih orang-orang tua yang di mana mereka sebagai mata pencahari kalau di masyarakat desa itu kan petani dan lain sebagainya, mereka berkunjung ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang bertanam atau apalah gitu Mbak Herlina?
2: Iya ada, karena perpustakaan sekarang kan bertransformasi Mbak, jadi kami diarahkan oleh Perpustakaan Nasional untuk selain membaca buku, kami juga harus bertransformasi, misalnya petani-petani bagaimana cara menanam tanaman sawit misalnya seperti itu Mbak. Kalau di perpustakaan saya itu, saya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga misalnya PKK, Karang Taruna seperti itu Mbak, jadi kami bersama-sama untuk misalnya cara membuat keripik pisang misalnya seperti itu Mbak, di perpustakaan ini bukunya, mari kita belajar cara membuat keripik pisang seperti itu Mbak.
1: Cara membuat keripik pisang tapi berdasarkan dari buku yang ada di perpustakaan itu ya.
2: Artinya kami bertransformasi Mbak.
1: Oh begitu. Jadi beberapa teknik yang dilakukan sudah ke tidak hanya sekedar membaca tapi yuk kita praktek itu ya Mbak Herlina. Nah, dan itu sudah dilakukan sejak berapa lama?
2: Karena itu kan merupakan program dari Perpustakaan Nasional Mbak, jadi kami melakukan itu dari tahun 2019.
1: Oke, jadi Perpustakaan Nasional itu mengajak untuk lebih action gitu ya?
2: Iya, nah, bukan hanya ke bahan bacaan buku.
1: Betul, kalau hanya teori saja memang pada dasarnya harus ada tindak lebih lanjutnya gitu ya. Tapi kalau untuk ke teknologi di Perpustakaan Desa Sempan gimana Mbak Herlina?
2: Iya, banyak juga anak-anak yang sangat antusias mengikuti pelatihan komputer seperti itu Mbak.
1: Iya. Oke. Tapi kalau untuk mereka mendaftar secara administrasi, apakah ada yang secara manual, ada juga secara online?
2: Iya,
1: ada. Biar lebih dimudahkan, ada enggak yang metode yang seperti itu?
2: Ada Mbak.
1: Ada.
2: Dan semuanya, semua kegiatan perpustakaan desa itu gratis Mbak.
1: Gratis. Iya. Nah, kalau mereka mau mengakses atau apa, sudah bisa ya secara digital?
2: Iya, kami juga punya e-book atau perpustakaan digital di Perpustakaan Desa Sempan.
1: Nah, kalau e-booksnya atau apa boleh dipromosikan atau disampaikan biar bisa mengakses nih masyarakat?
2: Iya, oke, Perpustakaan Bukit Tujuh kami ada mempunyai perpustakaan digital, boleh diunduh di Play Store, namanya Perpus Bukit Tujuh Desa Sempan.
1: Iya. Itu dia ya? Iya. Untuk kita menjadi anggotanya seperti apa prosedurnya?
2: Iya, kalau menjadi anggota Perpustakaan Bukit Tujuh juga mempunyai link Mbak. Jadi kalau boleh offline juga online juga.
1: Oh begitu ya.
2: Seperti harus mengumpulkan fotokopi KTP atau kartu pelajar seperti itu.
1: Oke. Oke, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung memberikan komentar melalui live YouTube kami juga boleh ya. Untuk saat ini RRI Sungai Liat bersama dengan Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina, peran pustakawan di era digital untuk saat ini. Jadi ada perjalanan yang sangat luar biasa dalam membangun perpustakaan di wilayah Pulau Bangka ini, seperti yang dikatakan Mbak Yusnita, tentunya ada juga kendala-kendala seperti SDM dan anggaran begitu ya Mbak Yusnita ya. Namun tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena memang ini adalah tugas yang memang bertujuan agar masyarakat kita kembali mencintai terhadap membaca begitu ya Mbak Yusnita ya. Nah, untuk program kedepannya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan memasuki musim liburan sekolah ini Mbak Yusnita.
0: Iya, jadi kalau untuk musim liburan sekolah itu memang kita membuka akses selebar-lebarnya untuk anak-anak yang ingin berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Bangka seperti itu. Di sana juga kita sudah menyediakan komputer seperti Perpustakaan Sempan itu untuk pemustaka ada 4 komputer untuk pemustaka dan juga ada 4 buah tab. Nah, itu bisa digunakan oleh pengunjung perpustakaan, jadi bisa mengakses apa aja, tetapi di situ sudah kita hilangkan tuh situs-situs yang memang tidak boleh untuk anak-anak, okay. Seperti itu. Terus kita juga memang kalau misalnya anak-anak yang ingin membaca di rumah saja, itu kita sudah ada juga perpustakaan digitalnya. Jadi kita bisa mengunduhnya lewat Play Store, namanya itu adalah Nganggung Buku. Ya, itu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Saat ini sudah memiliki 700 lebih judul buku di dalamnya. Jadi kalau bagaimana caranya, itu cukup kita masuk dengan akun kita dan secara otomatis sudah menjadi anggota perpustakaan digital dan sudah bisa meminjam buku apa yang kita inginkan. Memang kita di Nganggung Buku itu lebih banyak kita mencari buku-buku digital yang dalam bentuk bestseller, supaya teman-teman kita yang ada di rumah, siapa tahu lagi boring, gak tahu mau ngapain gitu, bisa membaca buku-buku tersebut dari rumah. Seperti itu sih Mbak, kita Mbak.
1: Oke, seru sekali. Jadi isi hari liburnya nanti berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Bangka begitu ya, baik itu secara langsung atau juga digital begitu ya Mbak Yusnita ya. Nah, supaya biar anak-anak ini, anak-anak dan remaja bisa menjadi pengguna perpustakaan yang baik dan benar, misalkan baru pertama kalinya ini Mbak Yusnita mau berkunjung ke sana semasa libur, apa aja yang harus mereka persiapkan?
0: Iya, kalau misalnya cuman untuk membaca, datang untuk bermain atau membaca di ruang anak-anak, kita juga ada ruang seperti playgroup Mbak, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin ingin memakai fasilitas kita, maka datang saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ayah bundanya atau anaknya tersebut ingin meminjam buku, maka harus menjadi anggota perpustakaan dulu. Salah satu syaratnya adalah KTP. KTP itu untuk ayah bundanya. Seperti misalnya anak-anak tersebut masih TK Mbak, di bawah usia SD gitu, maka kita menggunakan KTP ayah bunda. Tetapi kalau anak tersebut sudah siswa sekolah seperti itu, maka boleh menggunakan kartu identitas sekolah untuk menjadi salah satu anggota kita.
1: Iya. Kalau secara digitalnya gimana?
0: Kalau secara digital cukup masuk dengan akun pribadi seperti itu.
1: Oh gitu aja. Iya, menyiapkan gitu email aja. Berarti ya.
0: Iya, yang pastinya aplikasinya diunduh dulu, Nganggung Buku nama
1: Nganggung
0: aplikasinya.
1: Nganggung Buku di Play Store gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, untuk saat ini kan biasanya terdata anggotanya. Udah ada berapa nih Mbak Yusnita?
0: Kalau untuk anggota memang kita baru buku digital kita tersebut, perpustakaan digital kita itu baru aktif di awal tahun 2026. Jadi peserta kita atau anggota kita sudah mencapai 300-an.
1: 300-an ya, karena memang baru di awal sekali.
0: Baru sekali.
1: Itu juga salah satu inovasi?
0: Salah satu inovasi kita.
1: Okay. Dan untuk di masa libur ini, apakah ada program-program khusus begitu yang diperuntukkan bagi pengunjung perpustakaan?
0: Kalau untuk program-program khusus sepertinya belum ya Mbak ya, untuk liburan ini ya, karena ya yang pertama juga efisiensi juga kita ya.
1: Betul.
0: Terus yang kedua juga mungkin kita belum dapat mencari sesuatu yang berbeda, tetapi kita sudah ada punya Relima tadi. Kita akan mengajak Relima untuk melakukan sesuatu yang mungkin untuk mendongeng atau read aloud nanti di perpustakaan kita, seperti itu.
1: Oke, jadi Relima ini juga Mbak Herlina nanti bakal jadi talent begitu?
0: Iya. Diharuskan, dipaksa.
1: yang paling dipersiapkan oleh Mbak Herlina sebagai Relima begitu ya, untuk semakin meliterasi para pengunjung perpustakaan begitu. Apa saja sih sebenarnya nih Mbak Herlina?
2: Yang pasti sih harus menyusun rencana dulu ya Mbak ya. Seperti waktunya takut tabrakan kan, misalnya ada acara lain kan, seperti itu. Kalau yang harus dipersiapkan sih tidak ada sih Mbak ya. Cuman kalau read aloud misalnya membaca nyaring, bahan buku bacaannya aja. seperti itu.
1: Oke, sejak Mbak Erlina menjadi pengelola kemudian berlanjut sekarang menjadi Relima begitu ya, di tengah kecanggihan teknologi, apakah menurut Mbak Erlina sendiri untuk saat ini masyarakat kita nih sebenarnya, sebetulnya begitu ya, sebenarnya ini permasalahannya, apalagi adanya kecanggihan teknologi, ada AI begitu ya, mereka dengan mudahnya mau bikin animasi apa aja untuk menghibur mereka begitu ya. Sebenarnya masyarakat kita di kacamata Mbak Herlina seperti apa bentuk kebutuhannya terhadap perpustakaan?
2: Ya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya, kalau di masyarakat di Kabupaten Bangka sebenarnya sangat suka membaca. Kalau kita harus, kalau kita diajak terus seperti itu, Mbak. Kalau diabaikan kan memang tidak tidak apa ya? Tidak peduli, tapi kalau kita ajak terus, insya Allah masyarakat kita akan suka dengan membaca.
1: Oke, kalau dari Relima sendiri, Mbak Herlina sebagai perwakilannya untuk di Bangka Belitung ini, itu sudah ada pergerakannya, kapan dilakukan?
2: Iya, dari awal bulan Juli saya sudah bergerak, Mbak, misalnya ke TPA-TPA, ke sekolah, ke dinas perpustakaan, ke TBM juga untuk melakukan literasi tadi.
1: Nah, ketika sudah ke lapangan, apakah masyarakat Bangka kita ini sudah cukup baik kemampuan literasinya? Salah satunya digital, karena kita kan membahas tentang peran pustakawan di era digital begitu ya. Seperti apa kalangan masyarakat kita?
2: Kalau menurut saya masih kurang, Mbak. Karena masyarakat ini lebih seperti kata Ibu Yusnita ya, lebih suka scroll daripada ke e-book atau perpustakaan digitalnya seperti itu.
1: Mungkin ada pergerakan karena hobi scroll misalkan ya di media sosial TokTok begitu kan. Mereka kan lebih suka yang kontennya bersifat simple begitu kan ya. Nah, atau dari Relima sendiri ada sebuah inovasi untuk menularkan tadi itu konten mereka yang sudah ikut berpartisipasi dari buku dibikin keripik tadi begitu ya, dibikin kontennya, udah ada belum yang pergerakan seperti itu?
2: Kalau untuk Relima belum, Mbak, karena kan baru awal Juli ini. Awal Juni ya, ya. Jadi belum Mbak.
1: Iya, tapi apakah kedepannya akan ada hal yang demikian, mengingat memang akan harusnya ada penyesuaian-penyesuaian begitu di masyarakat kita?
2: Iya, insya Allah akan saya gerakkan, Mbak.
1: Oke lah kalau begitu ya. Nah, Mbak Yusnita mungkin bisa menanggapi terkait dengan teknologi yang saat ini, yang kata Mbak Herlina bahwa masyarakat kita nih memang sukanya scroll-scroll, termasuk kita sendiri begitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Hobi konten yang simpel-simpel, supaya salah satunya meliterasi, kemudian mempromosikan secara digital tadi kepada masyarakat kita, karena memang saat ini memang eranya begitu ya, iya, penggunaan teknologi. Gimana nih Mbak Yusnita?
0: Iya, mungkin nanti untuk kedepannya kita Perpusda Kabupaten Bangka beserta dengan Relima akan mengadakan pelatihan-pelatihan lebih ke aplikasinya seperti itu. Seperti misalnya kita cara penggunaan Canva, seperti itu. Enggak apa-apa ya Mbak ya disebut mereknya ya.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Iya. Nah, ataupun cara-cara untuk anak-anak misalnya pengen desain seperti itu. Apalagi kan sekarang AI udah canggih ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Untuk cari tugas enggak sulit lagi gitu kan. Cuman terkadang anak-anak juga harus kita batasi, karena bagaimanapun juga AI itu tidak semuanya jawabannya itu adalah benar.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ada juga jawabannya, terkadang saya juga mencari jawaban di AI, Mbak. Terkadang pas saya baca-baca lagi, ini jawabannya enggak masuk akal ini. Nah, itu juga nanti akan kita sosialisasikan, kita akan mengajak Relima seperti itu, Mbak. Tetapi mungkin memang karena kondisi efisiensi, mungkin kita enggak bisa mengadakan pelatihan yang langsung orangnya rame-rame seperti itu. Mungkin kita akan mengadakan pelatihan sedikit demi sedikit, anak-anak yang kita akan ajak. Mungkin untuk pertama-tama ya, Bu Herlina, mungkin kita akan mulai dari Desa Sempan dulu. Nanti baru kita merambah ke desa-desa lainnya seperti itu.
1: Okay.
0: Insya Allah.
1: Okay. Dari pengelola-pengelola desa yang ada di Kabupaten Bangka kita begitu ya, seperti apa sih untuk masukan-masukan agar mereka juga perpustakaannya bisa semakin maju begitu, Mbak Yusnita.
0: Iya, untuk teman-teman yang ada di perpustakaan desa yang lainnya, yang pertama harus semangat. Terkadang bukannya apa ya Mbak ya, kalau nggak ada niat dari hati gitu kan, pastinya walaupun kita sudah motivasi, kalau nggak ada niat dari hati, dari diri sendiri, tetap itu akan bertolak belakang kan. Jadi yang pertama teman-teman yang ada di perpustakaan desa di Kabupaten Bangka, semangat. Terus yang kedua, ingat kita bekerja ini untuk negara, untuk kepentingan ramai. Tetapi saya akui Mbak, walaupun mereka itu terkadang memang terkendala dengan dana ya Mbak, dana ya dana, tetap masih itu. Mereka mau, sebenarnya mereka itu semangat sekali. Mereka ingin seperti akreditasi seperti itu. Mereka juga datang ke kita bertanya cara pengolahan bahan pustaka. Itu mereka itu semangat, tetapi terkadang memang kendalanya di dana. Nah, saya berharap teman-teman semuanya, memang bagaimanapun tanpa dana kita nggak bisa bergerak. Tetapi lihatlah Ibu Harlina, tanpa dana alhamdulillah, ternyata ada aja jalannya Allah untuk mengangkat perpustakaan desa Sempan. Dengan mengikuti Relima, itu pesertanya ramai ya kemarin ya, yang mengikuti ya. Ada ratusan dong Mbak.
1: Ratusan begitu ya.
0: Nah, dari ratusan dan dengan 3 kali tes, Ibu Harlina yang dapat.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Jadi kami berharap juga untuk teman-teman yang lain tetap semangat, apalagi sekarang ada kegiatan TPBIS, itu bantuan dari Perpustakaan Nasional. Itu akan mendapatkan komputer, rak, televisi seperti Ibu Harlina bilang tadi, buku. Nah, gunakan itu semua dengan sebaik-baiknya, seperti itu.
1: Semoga fasilitas yang sudah diberikan begitu ya, semakin memudahkan pekerjaan, kemudian memudahkan bagi masyarakat untuk semakin mencintai perpustakaan yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, kalau anggaran tentunya menjadi kendala, tetapi semangat menjadi solusinya begitu ya Mbak Yusnita ya. Kok Mbak Herlina senyum-senyum aja nih kalau ngomongin itu ya.
0: Karena dia relawan tadi. Jadi tanpa dana Mbak.
1: Oh gitu, rela sekali begitu
0: rela
1: ya.
0: Rela sekali, iya.
1: Oke, untuk kebersamaan kita di pengakhir siaran Budaya Belajar Sumba, satu pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita supaya tetap mencintai membaca di tengah derasnya arus digitalisasi untuk saat ini. Mungkin Mbak Herlina dulu. Silakan nih Mbak Herlina.
2: Iya. Sebenarnya membaca itu bagi saya menyenangkan Mbak ya, daripada scroll-scroll. Tapi gitu kadang ya, apa tuh, terlena dengan scroll-scroll. Iya, tapi yuk masyarakat, kita membaca. Dengan membaca banyak sekali manfaatnya untuk kita, dan insya Allah membaca dapat membawa kita ke lebih baik lagi, seperti itu Mbak.
1: Oke, Mbak Yusnita.
0: Iya, dengan membaca kamu dapat menggapai apa saja, karena dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada di kepalamu, insya Allah apapun yang akan kamu hadapi, kamu bisa mengatasinya, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, dan untuk kedua narasumber saya, Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina, terima kasih banyak atas waktu, informasi, sharing yang sudah dibagikan untuk di siang hari ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Kita berjumpa kembali sahabat budaya dalam kesempatan lainnya, dan kami akhiri untuk siaran Budaya Belajar Sumba Prompat Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Jambi Siang Iko. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti kita kembali lagi ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Setelah tadi kita bersama dengan siaran berjaringan Belajar Sumba bersama dengan perempat RRI Sungai Liat, ganti-ganti ya. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 dan kembali bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian ya. Di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, ganti-ganti edisi Sabtu 13 Juni 2026. Jangan

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat Tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi siang. Iko Kanti-Kanti yang cukup menghangat juga lah ya di siang hari ini. Dan biasanya jam segini Kanti-Kanti memanfaatkan waktunya untuk beristirahat sejenak, Kanti-Kanti ya. Karena mungkin kegiatannya itu nanti sore, nunggu waktu, nunggu cuaca agak sedikit adem seperti itu, Kanti-Kanti ya, berlanjut dengan malam minggu untuk malam ini ya. Ya deh, untuk yang sudah punya rencana, yang sudah punya kegiatan ataupun acara, mudah-mudahan acaranya berlangsung lancar-lancar saja, Kanti-Kanti ya. Ya, Kanti-Kanti, di kebersamaan kita di siang hari ini tentunya masih banyak informasi yang kami hadirkan, dan apalagi sekarang lagi perhelatan Piala Dunia, Kanti-Kanti ya. Jadi banyak kejadian, banyak cerita-cerita lucu, unik, seru, Kanti-Kanti ya. Dan sesuatu yang mungkin tidak diprediksi bisa terjadi misalnya ya. Nah, misalnya ini yang terjadi di gelandang Paraguay ini, Kanti-Kanti ya, Damian Bobadilla yang mencatatkan catatan yang tidak diharapkan pada Piala Dunia 2026. Di mana dia menjadi pemain pertama nih, Kanti-Kanti, yang mencetak gol bunuh diri sejak turnamen bergulir di Amerika Utara tahun ini. Aduh, sayang sekali bunuh diri, Kanti-Kanti ya. Jadi menendang bolanya ke gawang sendiri, Kanti-Kanti ya. Nah, momen ini terjadi, Kanti-Kanti, pada saat Paraguay menghadapi Amerika Serikat di Inglewood hari Sabtu hari ini. Di mana gol bunuh diri tercipta ketika pertandingan baru memasuki menit ke-7 dan mengubah jalannya laga sejak awal. Ya, insiden bermula dari upaya Amerika Serikat membangun serangan melalui sektor depan yang dipimpin Christian Pulisic, Kanti-Kanti, dan dalam hal ini Paraguay berusaha untuk memperkuat lini pertahanan dengan menempatkan sejumlah pemain membantu menghalau tekanan lawan. Nah, Bobadilla ini, Kanti-Kanti, yang berada di area pertahanan berupaya menutup ruang gerak pemain Amerika Serikat secara maksimal. Namun bola yang mengarah ke posisinya justru mengubah arah dan masuk ke gawang Paraguay, Kanti-Kanti ya. Ya, kiper Paraguay Orlando Gil tidak mampu mengantisipasi perubahan arah bola yang terjadi secara tiba-tiba, Kanti-Kanti, dan tentunya situasi itu membuat Amerika Serikat memperoleh keunggulan lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelum pertandingan dimulai. Ya, di mana gol bunuh diri tersebut turut mempengaruhi kepercayaan diri kedua tim sepanjang pertandingan berlangsung, Kanti-Kanti ya. Amerika Serikat tentunya tampil lebih lepas, sementara Paraguay harus bekerja keras mengejar ketertinggalannya sejak awal, seperti itu. Nah, dalam hal ini Bobadilla merupakan salah satu pemain muda yang mendapatkan kepercayaan besar di tim nasional Paraguay, dan saat menjalani debut internasional pada 2024, dia telah mencatatkan 19 penampilan bersama negaranya. Iya, dan pemain muda tersebut juga sempat menyumbangkan 1 gol untuk Paraguay pada berbagai pertandingan internasional sebelumnya. Dan konsistensinya membuat Bobadilla menjadi bagian penting dalam proyek regenerasi tim nasional Paraguay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Israel menyampaikan hal yang kini dicari wisatawan merupakan sebuah pengalaman yang personal, berbaur dengan lokal dan imersif, dan minat-minat itu menumbuhkan segmen wisata tematik seperti wisata kesehatan, wisata lansia, wisata olahraga, wisata alam, sampai dengan wisata belanja. Dan terkait dengan wisata belanja, Kanti-Kanti beliau menilai segmen tersebut terbilang cukup luas karena mencakup fashion, kuliner, hingga kriya. Di mana pada wisatawan asal Malaysia misalnya, mereka gemar sekali mengunjungi kawasan Tanah Abang atau Tamrin City atau Tamsit untuk membeli baju koko dan sarung aneka motif. Berbeda dengan wisatawan yang berasal dari Singapura, Kanti-Kanti yang pada saat nilai tukar rupiah melemah, gemar sekali membeli berbagai keperluan bulanan di kota Batam, Kepulauan Riau. Ya, di mana pengamatan minat itu juga perlu diimbangi dengan mengetahui perilaku wisatawan atau pelancong ketika berkunjung ke sebuah daerah, Kanti-Kanti ya. Dan dalam hal ini Azril mencontohkan banyak wisatawan Singapura itu lebih memilih membeli koper di Batam untuk mengisi barang belanjaannya, kemudian langsung pulang ke negara asal karena dekat dengan pintu masuk negaranya. Dan perilaku ini berbeda dari wisatawan asal negara Australia, Kanti-Kanti, yang gemar tinggal dalam waktu yang cukup lama untuk menikmati ombak dan juga berselancar di Kepulauan Mentawai. Sementara dari sisi kuliner, wisatawan Singapura dan Malaysia suka sekali mencari makanan seperti mie dengan cita rasa rempah yang otentik. Dan pengalaman ini tentunya dapat ditemukan di Pulau Bangka. Ya, dan di samping itu Azril juga mengatakan pemerintah perlu melakukan zonasi untuk mengevaluasi daerah dan melihat efek pengandaannya bagi sektor pariwisata dan juga ekonomi agar semua pelaku usaha di dalamnya bisa menerima hasilnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ya. Dan tugas saya menemani ganti-ganti edisi hari ini Sabtu di 13 Juni 2026. Tuntas sudah ganti-ganti ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan selain ini nanti ada rekan sekerja lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Perempat RRI Jambi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Siang Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Tentunya di formasi 15 sampai dengan formasi 17 untuk gelaran hari ini di 13 Juni 2026 di Pro Dangdut. Untuk line teleponnya seperti biasa ya, ganti-ganti di 08116707920. Tapi sebelum itu kita simak dulu ya, Cita Citata dengan Meriang.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal? FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya ganti-ganti di menit ke-33 dari formasi 15 kita dengarkan dulu ya kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Setelah itu line telepon akan dibuka kembali untuk di 0811 670 9920.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk di program Pro Dangdut ya. Di line telepon 0811-6707-9920. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk kaum muslimin yang menjalankannya. Untuk penelpon yang berikutnya ada, halo, selamat siang jelang sore. Iya, iya, Bang Hamzah.
1: Iya benar. Alhamdulillah baik.
0: Iya. Lagi sibuk apa ini Bang?
1: Lagunya Atik Rambut Panjang dari Hari Putra.
0: Lagunya apa tadi Bang?
1: Atik Rambut Panjang.
0: Atik Rambut Panjang.
1: Dari Hari Putra, orang Jambi lah.
0: Oh, lagu dangdut hari bukan itu?
1: Lagu dangdut lah.
0: Adik
1: Hari Putra itu orang Jambi.
0: Oh iya, Adik Rambut Panjang ya?
1: Iya.
0: Ini lagi sibuk apa Bang?
1: Apa?
0: Lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Lagi adalah santai-santai.
0: Santai-santai.
1: Ya, hari ini panas cuacanya ya, harusnya.
0: Iya, memang panas banget. Kalau kepanasan di sini aja, Bang.
1: Iya, kalau kemarin hujan sekitar pukul 4 sore.
0: Sekarang panasnya luar biasa ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya ada ya?
0: Lagunya ada, Bang.
1: Nah, salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Andre sama Tore sama saya juga, semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Kemudian nanti Andi Musim dong itu ya?
0: Belum Bang, belum ada.
1: Ya nanti diwakilkan dengan Andi Musim, kemudian ada Nadia Purnama, ada Anita di Sungai Tauman, ada Mbak Tiro, wakilkan dengan Mbak Tiro.
0: Iya, nanti pasti masuk tuh.
1: Ya, antenya Bang Andre selamat sore sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali di 0811-6707-9920 ya. Wah, baru aja dibilang udah nongol nih. Halo. Halo juga. Iya, dangdut adalah kita nih Mbak.
2: Dangdutan yuk,
0: gitu
2: nama.
0: Ah, aku nggak mau gitu, gimana?
2: Lainnya, dangdut adalah kita.
0: Iya, kamu lagi di dapur ya?
2: Enggak.
0: Jadi?
2: Enggak deh.
0: Pengen tahu nih aku nih.
2: Enggak.
0: Apalagi jangan-jangan lagi di WC juga kayak kemarin? Enggak.
2: Kalau aku bilang di kamar mandi nanti Mas mau ikut.
0: Ngapain aku ikut, kurang kerjaan banget ngikutin kamu ya. Iya, yeah. lagi sibuk apa?
2: Ada deh, mau tahu aja.
0: Ya, kita kan beda jenis kelamin nih, kepingin tahu nih, kalau perempuan tuh jam segini tuh lagi ngapain? Kalau laki-laki kan biasanya molor nih kalau jam segini nih.
2: Lagi santai aja di kamar.
0: Oke, dah. Kalau begitu sambil enaknya sambil dengar lagu apa?
2: Apa ya? Ingin dari Revina, Jalan Datar.
0: Jalan?
2: Jalan Datar.
0: Jalan Datar ya?
2: Dari Revina.
0: Jalan Datar dari Revina. Oke.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Salam malam Zain
0: Supri,
2: terima kasih penjelasannya.
0: Mm-hmm.
2: Lain yang ditanya, lain yang dijawab.
0: Siapa?
2: Itu Bang Zain Supri.
0: Ya, mungkin enggak kedengeran dia apa yang ditanya gitu ya.
2: Makanya dipersihin dulu telinganya.
0: Aduh.
2: Sawangnya.
0: Iya deh.
2: Selalu Bapak Manam Jaya.
0: Heeh. Bapak
2: Panji Cakra tidak cuma dikanya Mas Sore.
0: Iya.
2: Lewati Aiman, Cik Roslin, Bapak Pijan. Buat Pijan, Bu Desi lah.
0: Mm-hmm.
2: Aurel.
0: Iya.
2: Siapa tuh Mas? Bang Adi CE.
0: Aha.
2: Anita juga.
0: Iya.
2: Bang Bujang.
0: Mm-hmm.
2: Udah masuk tuh
0: Pak. Bang Hamzah tadi tuh, Bang Hamzah sudah belum?
2: Udah.
0: Oh iya, akunya enggak dengar berarti ya. Sorry ya.
2: Masih banyak sawangnya juga tuh.
0: Bukan sawang lagi, mah ini udah hutan rimba udah telinga.
2: Buat Bang Rudi, kita beri Bang Ijal.
0: Ya.
2: Buat Bang Alimin, Bang Ijal Purnama. Buat Bang Ijal juga, si Semar. Bang Nekli.
0: Ya.
2: Bang Alfiadi. Bang Juli, Ajeng.
0: Iya.
2: Buat Amar, Armi. Bang Armi.
0: Iya.
2: Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya ada darinya Revina ya, Jalan Datar ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Lagunya untuk Mas ya.
0: Kenapa kok buat aku terus?
2: Emang gak boleh.
0: Aku tuh malu dikasih-kasih lagu terus. Setiap ketemu kamu tuh dikasih terus gitu loh.
2: Apa aku ngasih untuk Mas terus?
0: Iya, aku ngerasanya gitu gitu.
2: Ya, lagunya ditunggu Mas ya.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Nanti malam pulangnya hati-hati.
0: Aku sebentar lagi pulang.
2: Oh, cepat.
0: Ya biar kamu nanya aja sih, sebenarnya malam sih pulangnya gitu loh.
2: Ya, dah, lagunya ditunggu.
0: Siap dah. Nah,
2: buat pulangnya mungkin juga ya.
0: Oke.
2: Ada yang lupa nih pasti lah.
0: Siapa?
2: Apa yang aku senggol lupa?
0: Ya senggol aja.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke deh.
2: Makasih Mas. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat beristirahat ya buat kanti-kanti yang baru aja bergabung di 99,2 FM. Yuk silakan kembali di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat sore.
3: Sore kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Dengan siapa aja boleh lah.
0: Ya aku kan pura-pura nggak tahu aja gitu loh.
3: Ada udah tahu ya kan?
0: Iya dong. Kamu di mana?
3: Di hatimu.
0: Aduh.
3: Salam kenal ya dari diriku di sini ya.
0: Di mana biar lebih jelas gitu kan?
3: Di bawah langit, di atas bumi.
0: Oke deh, kalau begitu lagunya apa nih Mbak Orel?
3: Tuh tahu namaku yang ganteng.
0: Tahu dong, di mana posisinya?
3: Di Muara Tebo Jambi.
0: Oh, panas juga ya Muara Tebo ya?
3: Alhamdulillah sangat panas.
0: Syukur deh kalau begitu untuk mendinginkan suasana lagunya apa?
3: Aku bukan Umi-Umi.
0: Aku?
3: Bukan Umi-Umi.
0: Umi-Umi?
3: Bukan Ini-Ini, Mas.
0: Bukan Ini-Ini?
3: Iya.
0: Apa tuh lagu siapa tuh?
3: Dari Mansur tuh.
0: Aku bukan?
3: Ini-Ini.
0: Oh, Iming-Imi. Oh.
3: Ada itu aku sering minta kok.
0: Aku bukan iming-iming, ining-ining apa sih?
3: Ining-ining mah, dari Mansur itu ada, cari aja ada itu.
0: Sebentar, deh lagi ini deh, aku
3: Iya, sambil dicari salam boleh, soalnya masuknya susah kali ya kan.
0: Boleh, silakan.
3: Ini dengan kakak siapa?
0: Dengan siapa aja boleh.
3: Gitu loh.
0: Dengan Andre nih Mbak.
3: Oh, Kak Andre, salam kenal dari Aurel ya. Nanti pulang hati-hati kakakku yang ganteng.
0: Siap, terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Terus untuknya Kak Tero yang baru turun ya.
0: Iya.
3: Selamat sore Kak Tero. Abang Anita Yusuf juga. Abang Anita Kerawunata, Bunda Wati. Terus Kak Ageng, Mbak Anita juga ya. Bang Ijab, Bang Amar. Terus untuknya Bang siapa lagi ya? Kalau udah masuk tuh bingung ya.
0: Iya, bikin kepekan ya besok ya.
3: Untuknya Bang Setawan juga. Selamat sore untuk Tante Butet juga ya, Bunda Rizka ya.
0: Iya.

0: Bang Andi Cakrawinata, Bang Putra Slokijang. Untuknya Mbak Ika Retranti.
1: Iya.
0: Untuknya siapa lagi ya kak? Untuk semua-muanya aja ya kak ya.
1: Boleh.
0: Ada lagu aku kak.
1: Bukan Iming-Iming ya?
0: Iya betul kan?
1: Oh dari Imam S. Arifin.
0: Oh dari dia yang ada ya?
1: Iya.
0: Gak apa-apa kak aja boleh juga nanti yang berlagu ya kak.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Aduh suaranya merdu banget itu.
1: Aduh iya deh. Kalau gitu gini
0: ya,
1: aja
0: kak.
1: Oke deh kalau gitu Mbak Aurel.
0: Nanti kalau kakak pulang hati-hati ya. Jangan lupa diri itu ya.
1: Siap oke.
0: Terima kasih kakak ganteng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita digombalin sore hari ini. Mantep, silakan kembali ya di 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
2: Halo, Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut, assalamualaikum, Andre.
1: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Alhamdulillah, bayi bisa masuk juga. Gimana cuaca di sana?
1: Akunya?
2: Di sini ya, di cuaca di Telamai gimana? Panas, mendung?
1: Sama, terang banget di sini malah.
2: Kalau di sini sudah mendung.
1: Masa
2: sudah
1: sih? Teduh. Udah oh iya. Iya sih, kalau panasnya tuh cuman sampai jam sekitar jam 4 gini lah ya. Udah tuh suasananya iya, enak ya Bunda ya.
2: Udah tuh mendung sudah nih.
1: Wah, syukurlah kalau begitu.
2: Sehat Andre?
1: Alhamdulillah nih habis kondangan jadi sehat dong habis makan.
2: Aduh, cepatnya kondangan dan belum pulang ya, kami belum pergi lagi.
1: Oh iya, karena kita ada jam dinas kan, jadi harus buru-buru oh,
2: iya.
1: Gitu.
2: Sama baik hati juga ya.
1: Ah? Ah. Enggak sih, sebenarnya aku sendirian. Aku sendirian.
2: Oh sendirian.
1: Iya.
2: Dapat lagu
1: dah Bunda? Dapat lah, pasti diputerin lagunya
2: dapet
1: apa?
2: Lagunya minta tak mungkin kembali.
1: Apa?
2: Tak mungkin kembali.
1: Oh tak mungkin, tak
2: aku
1: mungkin
2: bukan,
1: aku
2: bukan.
1: Kembali itu ya.
2: Kalau nggak salah dari Kristina, apa?
1: Ike Nurjana.
2: Oh iya Ike Nurjana.
1: Siap.
2: Salam juga. Ya.
1: Boleh Bunda.
2: Salamnya sama Bapak Andre, sama Ferus, sama Bapak ya.
1: Iya.
2: Tetap semangat ya, hati-hati untuk bilangnya ya.
1: Siap.
2: Terus ada Mas Halimin, ada Rizky Pakelan, Nomor Batu, Rizky Bilang, Rizky Lia, Naila Ferro, Hanisa Wahudur, ada Aurel tadi ya.
1: Iya.
2: Terus ada Andi Mungkin, Hansa Yusuf, Trapula Kijang, Kadir CS, Abdullah, ada Watu Lupa, Kak Butet, Kak Ijai, Mang Agung, Mas Yapno, Ajong, Kak Ahmad, terus ada Mama Ella, Uni Hayang, terus semuanya lah Andre.
1: Siap.
2: Lagunya ada kan?
1: Ada lagunya ditunggu ya Bunda ya.
2: Oke lagu ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ganti-ganti 4 lagu kita simak dulu ya buat Amar pendengar. Tungguin ya, setelah 4 lagu ini kita bakal balik lagi tentunya di Prodangdut Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

Ya, ganti-ganti. Jadi pernah enggak si ganti-ganti itu masuk ke sebuah ruangan ya, menyapa orang-orang dengan hangat, tetapi ada satu orang yang kelihatannya itu enggan menatap ataupun merespon. Hal-hal kecil semacam ini terkadang bukan sekedar kebetulan yang bisa diabaikan, melainkan tanda halus bahwa seseorang mungkin tidak menyukai kehadiran kita. Menghadapi orang-orang yang terang-terangan menunjukkan permusuhan mungkin lebih mudah karena niat mereka sudah jelas. Tetapi bagaimana dengan mereka yang menyembunyikannya secara rapi di balik sikap yang seolah biasa saja? Ya, untuk menjawab keresahan ini ada beberapa ciri-ciri orang yang membenci kita diam-diam. Ya, jadi ganti-ganti perhatikan ya, ketika ganti-ganti mencoba berbicara dengan seseorang, kemana arah pandangan mereka. Minimnya kontak mata seringkali menjadi pertahanan pertama bagi seseorang yang diam-diam merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Mereka mungkin lebih sibuk ya, melihat ke arah jam tangan, layar ponsel, atau bahkan ke sudut ruangan seolah ada hal yang lebih menarik di sana. Sikap menghindar secara fisik ini merupakan cara yang tidak langsung untuk menunjukkan bahwa mereka enggan. Enggan terhubung atau enggan merasa dekat secara emosional dengan kita. Itu ciri yang pertama. Ciri yang selanjutnya, sering memotong atau mempersingkat percakapan ya. Bercerita dengan antusias, tetapi ditanggapi dengan dingin, tentu rasanya gak enak ya. Ketika ganti-ganti itu mencoba membangun obrolan, mereka mungkin hanya menjawab dengan satu atau dua patah kata seperti oh, oke, atau bagus. Percakapan yang seharusnya mengalir hangat itu mendadak terasa kaku dan terputus di tengah jalan. Taktik mempersingkat obrolan ini merupakan bentuk sikap yang pasif, agresif, agar mereka tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi. Mereka berusaha menutup peluang diskusi tanpa harus secara blak-blakan menyuruh ganti-ganti itu pergi. Masih ada tanda-tanda lainnya, tapi setelah satu single yang berikut ini, Juragan Empang ya, Mutia Ayu.

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Eits, stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini...
7: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh, Pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja? Wow!
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
9: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
10: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
9: rri.co.id

Ya, ganti-ganti. Jadi tubuh manusia ini sering kali berbicara lebih jujur ya daripada kata-kata. Coba perhatikan bahasa tubuh mereka ketika berada di dekat ganti-ganti. Seseorang yang memendam merasa tidak suka itu cenderung membangun dinding ya, atau dinding pembatas yang tentunya gak kasat mata. Mereka mungkin melipat tangan di dada, menyilangkan kaki, memiringkan tubuh menjauhi kita, atau dengan sengaja memposisikan barang seperti tas dan cangkir kopi tepat di antara kita dan dia gitu ya. Bahasa tubuh yang tertutup ini adalah merupakan sinyal bawah sadar bahwa mereka tidak ingin berbagi ruang yang sama ya. Yang berikutnya, momen keberhasilan seharusnya ini menjadi waktu yang tepat ya untuk saling memberikan dukungan dan merayakan bersama. Namun ceritanya akan berbeda di mata mereka yang tidak menyukai kita. Ketika kita membagikan kabar gembira, entah itu pencapaian di tempat kerja, bisnis yang laris, atau anak yang berprestasi, respon mereka justru sangat-sangat datar. Tidak ada antusiasme atau ucapan selamat yang tulus, karena bagi mereka, memberikan apresiasi atas kesuksesan kita terasa seperti sebuah beban emosional yang enggan mereka tanggung.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, pergi sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Asik banget, lagi ngapain sih?
7: Shh, sini, apaan sih?
6: Hey, itu kan konten dewasa, is.
8: Mari bijak bermedia sosial. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Ya, ganti-ganti dalam lingkungan sosial atau lingkungan dunia kerja, kelancaran arus informasi sangat penting ya untuk menjaga kekompakan. Anehnya, orang yang tidak menyukai kita itu seringkali sengaja menahan informasi tersebut. Apalagi informasinya penting gitu ya. Mereka mungkin beralasan lupa menyertakan kita di dalam grup diskusi penting atau melewatkan pesan krusial yang seharusnya itu disampaikan. Ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan murni, tapi melainkan upaya halus ya untuk membuat kita itu merasa tertinggal. Dan ciri yang berikutnya, selalu berasumsi negatif. Cara seseorang merespon kesalahan kecil yang kita buat bisa menjadi tolok ukur seberapa besar sih toleransi mereka terhadap kita. Orang yang membenci secara sembunyi-sembunyi itu memiliki kecenderungan bawaan untuk selalu berasumsi negatif terhadap niat dan tindakan kita. Jika kita datang terlambat karena jalanan macet parah, mereka akan langsung berasumsi bahwa kita tidak disiplin dan tidak menghargai waktu tanpa mau mendengarkan penjelasan yang sebenarnya.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: tau tiang niki sangat solah ganti meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya, kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do meteli rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Aduh, bau asap.
6: Maaf Pak, kena batuk ya.
5: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
6: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
7: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
5: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
8: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
7: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
8: Bukan.
7: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
6: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, ganti-ganti dalam hidup ya, kita bertemu dengan banyak orang. Beberapa di antaranya menjadi teman, namun tidak semua pertemanan itu sehat ataupun bermanfaat ya. Psikologi mengatakan ada tipe-tipe orang tertentu yang dapat lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat di dalam hidup. Dan beberapa tipe orang yang tidak pantas untuk dijadikan seorang teman adalah, pertama, si kategori pengeluh ya. Kita semua tentu pernah mengalami hari-hari buruk dan wajar jika kita curhat kepada teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang sepertinya menjadikan mengeluh itu sebagai kebiasaan mereka. Psikologi menunjukkan bahwa paparan negatif yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kalau ganti-ganti merasa lelah setelah menghabiskan waktu dengan teman yang hanya bisa mengeluh, mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri pertemanan tersebut. Yang kedua, teman yang bertepuk sebelah tangan. Pertemanan itu tentang memberi dan menerima. Kalau ganti-ganti terus-menerus merasa kebutuhan dan perasaan diabaikan, mungkin sudah saatnya untuk mundur sejenak dan mengevaluasi kembali pertemanan tersebut. Yang ketiga, tukang drama. Ini selalu ada ya, teman yang selalu dikelilingi kekacauan dan juga drama. Mereka itu kelihatannya menikmati hal-hal tersebut. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa kepribadian yang cenderung konfliktif seringkali tertarik pada drama karena ini memenuhi kebutuhan mereka akan perhatian dan juga pengakuan. Berada di tengah kekacauan yang terus-menerus tentu bisa melelahkan dan merusak kedamaian batin. Yang keempat, pesaing yang selalu ada. Ya, persaingan sehat antar teman itu bisa menyenangkan dan memotivasi ya. Tapi ada beberapa teman yang tampaknya menjadikan segala sesuatu sebagai kontes, lalu berusaha mengungguli kita atau selangkah lebih maju. Mulai dari prestasi pribadi hingga harta benda. Mereka terus-menerus membandingkan. Hal ini dapat membuat kita merasa tidak mampu dan stres, selalu merasa perlu untuk mengimbangi. Ada juga tipe teman yang hanya ada ketika senang. Ganti-ganti akan menghargai ya teman-teman yang selalu ada di saat-saat tergelap, menawarkan dukungan ketika sangat membutuhkan. Namun beberapa teman hanya hadir di saat-saat bahagia, menghilang ketika keadaan menjadi sulit. Tipe teman seperti ini akan membuat kita itu merasa ditinggalkan dan dihianati ketika kita paling membutuhkannya. Tipe penyebar gosip, ini berbagi rahasia ataupun cerita pribadi dapat memperkuat pertemanan. Tapi ada perbedaan mencolok ya, antara berbagi dan bergosip. Psikologi mengatakan bahwa pertemanan yang dibangun di atas gosip bersifat dangkal dan dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpercayaan. Jika terus-menerus khawatir tentang apa yang mungkin dikatakan teman kanti-kanti di belakang kita, mungkin sudah saatnya mengakhiri pertemanan tersebut ya. Yang ketujuh, teman yang egois. Pertemanan seharusnya bersifat timbal balik, di mana kedua pihak menunjukkan minat pada kehidupan satu sama lain. Namun beberapa teman tampaknya hanya peduli pada diri mereka sendiri. Perilaku egois ini dapat membuat kanti-kanti itu merasa tidak dihargai dan diabaikan. Dan yang terakhir, pengaruh negatif ya. Lingkungan pergaulan bisa mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Beberapa teman dapat membawa kita ke jalan yang tidak bermanfaat. Jika mendapati diri kita terlibat dalam perilaku yang membuat kita tidak nyaman, tentu sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali pertemanan yang sedang dijalani.

Ya, ganti-ganti selanjutnya lagu-lagu bernuansa religius akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti sebelum nanti kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan sejenak lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Berpuisi merupakan suatu kepandaian manusia memanfaatkan imaji ke dalam tantangan kreatif, merangkai kata-kata terpilih dan membangunnya menjadi seni. Remy Silado.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
6: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
7: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Dasar ribet banget tuh orang.
6: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
5: Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
6: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
5: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
6: Terserah.

0: yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
0: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
0: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

99,2 FM Programa 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Yuk, ganti-ganti satu artikel ya. Membangun rumah tangga ini merupakan perjalanan ya untuk menyelaraskan dua kepribadian, termasuk soal ekspektasi bersama. Tinggal bersama memberikan kesempatan ya bagi pasangan untuk mematangkan diri melalui pembagian peran yang jelas dan suportif ya. Komunikasi yang terbuka mengenai hal-hal praktis mulai dari urusan konsumsi hingga pengeluaran akan menjadi pondasi yang kuat ya bagi keharmonisan hubungan ke depan. Psikolog keluarga dan pernikahan mengatakan bahwa setiap individu tumbuh dari latar belakang lingkungan yang berbeda. Karena itu, hal-hal yang dianggap wajar dapat bersifat subjektif bagi masing-masing orang. Misalnya, seorang suami mungkin menganggap mandiri berarti masing-masing mengurus kebutuhan makan sendiri. Sementara bagi istri, perhatian kecil seperti ditawari makanan ini merupakan simbol kasih sayang dan perlindungan. Tanpa komunikasi, perbedaan ini tentu akan terbaca sebagai sikap yang egois.

0: Pohon Cuaca.
1: Ya, ganti-ganti untuk perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 13 Juni 2026 pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk siang dan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu peringatan dini nihil dengan suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara di angka 58 sampai dengan 92%. Sementara itu, untuk arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6 sampai 24 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu titik panas atau hotspot tanggal 12 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 14 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Serolangun 3 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas, dan Kabupaten Bungo sebanyak 1 titik panas.

unik bersin. Ternyata, bersin juga menjadi bagian dari olahraga. Ketika kita bersin, proses melibatkan banyak anggota tubuh, seperti tenggorokan, dada, diafragma, dan perut.

Ya, kanti-kanti Indonesia, sebuah negara kepulauan yang membentang luas di Katulistiwa ya. Ini merupakan permadani budaya yang kaya dan juga mempesona. Keindahan alam yang menakjubkan hanya dapat disaingi oleh keragaman tradisi, seni dan juga adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah di Indonesia itu memiliki identitas budayanya sendiri yang tentunya unik ya. Itu menjadikannya sebuah mosaik peradaban yang tidak ternilai harganya. Oke, mari kita menyelami ya lebih dalam keajaiban budaya Indonesia yang wajib kita lestarikan dan kita banggakan. Yang pertama yaitu warisan seni pertunjukan yang memukau. Seni pertunjukan di Indonesia merupakan jendela menuju jiwa bangsa. Setiap gerakan, nada, dan cerita yang ditampilkan memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Beberapa contoh seni pertunjukan yang paling ikonik ya dari Indonesia, salah satunya adalah wayang kulit. Seni bayangan boneka kulit yang dimainkan di balik layar dengan iringan gamelan, kisah-kisah epik Ramayana dan Mahabharata ini menjadi sumber inspirasi utama dalam pertunjukan wayang kulit ya, menyampaikan pesan-pesan moral dan filosofis yang relevan hingga saat ini. Terus juga tari tradisional, karena Indonesia ini memiliki ratusan jenis tarian tradisional yang masing-masing memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Seperti tari saman dari Aceh, dengan gerakan sinkron dan ritmisnya yang memukau, ini merupakan salah satu contoh sempurna dari keindahan dan kekuatan seni kolektif. Tari pendek dari Bali, dengan gerakan anggun dan ekspresi wajah yang menawan, ini merupakan ungkapan syukur dan juga penghormatan kepada para dewa.

Bencana selalu terjadi berulang, bahkan bisa terjadi di satu tempat yang sama. Akan tetapi, hal paling penting adalah masyarakat siap dan siaga terhadap bencana. Puting beliung, banjir, dan tanah longsor yang menjadi bencana alam paling banyak terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana ini harus ditingkatkan agar korban jiwa dapat berkurang. Kenali penyebab dan tanda-tanda datangnya angin puting beliung sebagai berikut. Fenomena angin puting beliung dibedakan menjadi dua faktor penyebab. Pertama, saat terjadi puting beliung pada musim kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal suatu tempat. Umumnya terjadi di daerah terbuka seperti perkebunan. Ada wilayah terbuka atau terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Sedangkan pada musim hujan, penyebab angin puting beliung dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemunculan awan cumulonimbus tersebut biasanya tiba-tiba. Awan ini cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan, awan tersebut akan menghasilkan angin downburst. Potensi terjadinya angin puting beliung bertambah besar saat pertumbuhan awan cumulonimbus semakin banyak.

Ya, ganti-ganti gamelan ya. Kalau ngomongin soal gamelan, ini merupakan salah satu tradisi Indonesia juga. Jadi orkestra tradisional Jawa dan Bali yang terdiri dari berbagai macam alat musik perkusi seperti gong, saron, dan juga gender. Gamelan menghasilkan suara yang kaya dan kompleks ya, menciptakan suasana magis dan spiritual yang mendalam. Ada yang tahu atau masih ingat dengan ludruk dan ketoprak? Ini merupakan seni teater tradisional Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menggabungkan unsur komedi, drama, dan juga musik. Ludruk dan ketoprak ini seringkali mengangkat isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada juga reog ponorogo. Jadi reog ini merupakan pertunjukan seni yang berasal dari Jawa Timur yang menampilkan penari dengan topeng singa raksasa dan bulu merak yang megah. Reog ponorogo adalah simbol keberanian dan kekuatan serta semangat juang.

Minuman yang berasal dari tanaman tradisional yang biasa dimanfaatkan sebagai obat dan rempah makanan adalah salah satu tradisi kebudayaan lokal Indonesia. Ya, jamu. Minuman berkhasiat sebagai minuman kesehatan, mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu disajikan dengan berbagai jenis. Uniknya, dalam pembuatan jamu juga disesuaikan dengan takaran tiap bahan, suhu, durasi menumbuk, ataupun merebusnya. Tradisi minum jamu ini diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi lalu, dan merupakan minuman bersejarah yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Komite Konvensi Intangible Cultural Heritage atau UNESCO pada tahun 2023.

Ya, ganti-ganti seni rupa dan kriya Indonesia juga merupakan cerminan dari kreativitas dan keterampilan tangan yang luar biasa ya. Setiap karya seni memiliki cerita dan makna tersendiri yang mencerminkan kekayaan alam serta budaya Indonesia. Ada beberapa contoh seni rupa dan kriya yang paling terkenal. Batik yang pertama. Kain tradisional yang dihiasi dengan motif lilin yang rumit. Dan batik ini merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Setiap motif batik memiliki makna simbolis yang berbeda, mencerminkan status sosial, asal daerah, dan kepercayaan masyarakat. Yang berikutnya tenun, kain tradisional yang ditenun dengan tangan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Ada tenun ikat, songket, dan tapis. Ini beberapa contoh tenun Indonesia yang paling terkenal ya. Setiap jenis tenun memiliki motif dan warna yang khas, mencerminkan identitas budaya dan daerah masing-masing tentunya. Selain tenun, ada juga ukiran kayu. Seni mengukir kayu yang sudah berkembang di Indonesia selama berabad-abad. Ukiran kayu dapat ditemukan pada berbagai macam benda ya, mulai dari perabot rumah tangga hingga patung-patung yang sakral. Motif ukiran kayu seringkali terinspirasi dari alam, mitologi, dan juga agama. Keramik. Jadi seni membuat benda-benda dari tanah liat yang dibakar. Keramik Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan kaya nih. Dengan berbagai macam gaya dan teknik yang berbeda, keramik Kasongan dari Yogyakarta dan keramik Singkawang dari Kalimantan Barat adalah beberapa contoh keramik Indonesia yang paling terkenal. Dan juga ada perak dan emas ya. Seni membuat perhiasan dan benda-benda dekoratif dari perak dan emas. Perhiasan perak dan emas Indonesia itu seringkali dihiasi dengan batu permata dan motif-motif tradisional yang rumit.

أشهد أن لا إله إلا الله

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti di menit ke-37 dari formasi 19 ya. Indonesia merupakan rumah bagi ratusan bahasa daerah yang berbeda, masing-masing dengan kosakata, tata bahasa dan dialeknya sendiri ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat pemersatu yang memungkinkan Indonesia antar suku, memungkinkan komunikasi antar suku dan budaya yang berbeda. Sastra Indonesia juga kaya ya, serta beragam dengan berbagai macam genre dan gaya yang mencerminkan pengalaman dan perspektif masyarakat Indonesia. Ada bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh kecil bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Setiap bahasa daerah memiliki kekayaan kosakata dan ungkapan yang unik yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Ada juga sastra klasik ya, seperti hikayat, babat, dan suluk. Ini beberapa contoh sastra klasik Indonesia yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno atau bahasa Jawa kuno. Sastra klasik seringkali menceritakan kisah-kisah kepahlawanan, kisah cinta dan petualangan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Ada juga sastra modern ya, seperti novel, puisi dan cerpen. Ini contoh sastra modern Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Sastra modern seringkali mengangkat isu-isu sosial, politik dan budaya yang tentunya relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer.

Banjir adalah peristiwa atau kejadian alami, di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering, tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Berikut ini macam-macam banjir yang sering terjadi. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap di tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Banjir yang terlokalisasi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada properti di sekitarnya, serta menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan. Banjir selokan tidak selalu terkait dengan cuaca, seperti halnya curah hujan. Banjir selokan dapat terjadi akibat penyumbatan atau kegagalan dalam sistem drainase. Banjir pantai di Indonesia sama dengan disebut banjir rob atau banjir laut pasang. Banjir ini disebabkan oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan diperburuk curah hujan tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat dari laut.

Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.

Ubay menikah yang menyunting seorang gadis yang berpas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari kerajaan Sriwijaya. Senggo patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam itu juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Itu lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang dan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara Sukupo Iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampak itu, Kando, yo. Semacam iko, yo, kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
0: Iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tuh, yo. Laut akan kuseberangi.
1: Iya.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando, dan gunung akan ku daki.
1: Iya.
0: Nggak lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya, Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Iya,
1: melambung
0: Kando.
1: Tinggi semangatnya diri. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu, bagaikan madu di kala pilu.
0: bisa baik Kando ko berkato rasanya. Yo, berbungo-bungo hati Dindo ko buatnya. Oh iyo Kando?
1: Iyo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iyo.
0: Nampaknya air itu jernih nian. Sejuk lagi rasanya Kando.
1: Iyo.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah ya dak ya.
0: Yo.
1: Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Yo, enak nampaknya yo Kando yo.
1: Selaka?
2: Hamba tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu yo, sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba tuan, akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malinitu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek. Itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi kok.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat Iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iya,
1: rasanya tanahnya subur pula. Kaya untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat Iko.
1: Iya.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iya. Di kawasan Gunung Kerinci Iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas, ya tak?
1: Iyo, Kando.
2: Amin.
1: Iyo, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupa yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iyo, iyo.
1: Yo, laki toko sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak, Kando? Yo, bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
2: Iyo, nalah. Wah, air sungainya jernih juga, ya,
1: Kando. Jernih.
2: Walaupun sungainya kecil, namun banyak ikan di dalamnya.
1: Iyo, Kando. Tengoklah tuna, Kando. Iyo, Kando. Iyo, air sejuk. Iyo, cukup juga nyaman.
2: Iyo.
1: Iyo, sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iyo. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, ya.
1: Iya,
2: untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita. Iya, juga kan. Bisa menyatu dengan alam dan hutan Iko. Dah macam itu, Dindo.
1: Iya, Kando.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerjo kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok selakan dan seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan lum ado di jamu manusia ko, masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang dan kuso.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan ko.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh tuan, suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau tuan. Ya, hamba takut tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita, sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: Setelah membuat rumah tempat tinggal seadonya itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyak nian yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Nan penting usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran nan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulo kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: Ngapo?
1: Ado yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apo tu?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkannya, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Ah, kan macam itu eloknya tu.
1: Iyo, ah,
2: yang harus kita lakukan, ya, tak?
1: Iyo.
2: Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa tahun silam di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilaluinya dak dong. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo pelataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu berdiamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Salasi. Dan di samping itu ada murid lain dan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita iko? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasih, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, bukan macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian tidak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kita kok. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan berlatih silat.
0: Bungo, Bungo, kau kok pula eh?
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujangiko membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahaya dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukai anak bengal dan suko terlambat tu dan malas tu?
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tu berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tu memang terkadang bersikap urakan namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apo nan diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya dia suko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kalau mulai siang, apa yulah kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah, kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga guru nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunya.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah. Kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi kau. Dan tidak terbuang habis waktu yang sio-sio. Payulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Kalagi macam petang kemarin, setengah gelas nira terbuang. Kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau kau. Kau kau memang cerewet. Pasti pemak kau tu.
2: Tua Rundang langsung menghabiskan air minumnya. Sebabnya dah ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu. Dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar rasa badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iko agak berat.
0: Maklum
1: nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh yang beberapa tingkat tinggi ilmunya, dari kau tu, apakah kau lari terberit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang, ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lari, ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih. Walaupun dengan orang tua dewek. Kuah, tahan kau. Hiat! Tangkis pukulan ayah kau. Kau tahan lagi. Hiat! Hiat!

0: hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyo tu. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir dipenggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasi ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tu tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau baik nandak siap. Macam mana kalau ada musuh dan tiba-tiba menyerang dari belakang? Ha, ingat tu kau tu? Kuping, gerak-gerik. Ha, tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu yo. Mungkin nak ke hutan mencari biji parah untuk latihan esok. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Ha, dan belum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bunga Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama jadi bosan. Mako bersiaplah dia nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: adik Selasih,
0: kena asik dak nyangko ditegur. Selasih terkejut, langsung masang kudo-kudo pemudanan nengok ketawa.
1: Hei, apa nak kau lakukan tu, adik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?
2: Kakak Intan Cahyo, uponyo sayo pikir ada orang nak nyengat yang datang mengganggu sayo.
1: Apakah suara sayo sama dengan pencoleng atau perampok, dik?
2: Idaklah, tapi ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi gitu berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko.
1: Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, dik? Mano kini guru kita tu?
2: Ayah tak pernah marah. Kalau tak tersinggung dan sakit nian. Kakak tahu. Namun jangan selalu membuatnya kecewa dengan sikap kakak nan idak disiplin tu.
1: Itu nang kakak nak cakapkan dan minta maaf ke guru, dik. Tadi tu sebelum pergi, tiba-tiba mak pingsan, kena pening, terpaksa kakak nyari daun obat-obatan di Rimbo dekat dusun tulah. Mak lak sadar, barulah kakak kesiko.
2: Apakah mak ada apa-apa lagi?
1: Kalau lah makan obat tu, mak sembuh lah. Palingnya agak lemas, baik.
3: Kalau macam tu, isuk baik, teruskan latihan, yo.
0: Tiba-tiba, sapaan tu membuat dua sujoli nan sedang bercakap-cakap, sama-sama terkejut. Gurunya, tua rundang, lah tegak pas di belakang mereka. Entah kapan adonyo muncul di situ, sebab langkahnyo baik, dak tani.
3: Ngapo kamu berdua tu, terkejut? Macam menengok setan, baik.
1: Maaf, guru. Kami ndak ngiro.
3: Yo.
1: Guru datangi saya. Nak nemui guru, nak ngatokan ngapo saya terlambat.
3: Ndak perlu dijelaskan, Intan. Lah bapak ani dari tadi. Dan bapak bisa maklumi. Cuma kanti kau nan jadi lawan berarti nampaknya agak kecewa dan marah. Maklumlah, dia tu harus melawan gurunya dewek.
0: Bunga Selasih melotot ke ayahnya tu. Takut ayahnya nak buka rahasia hatinya ke pemuda tu. Bakal membuat malu dia baik. Ayahnya tahu itu. Sambil tersenyum, pekulum, nyungatokan.
3: Tapi itu idaklah penting nian, Intan. Dari sakit mak kau tu. Bapak sejak dulu tahu, mak kau tu sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Inyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat pada aku. Ah, dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya, kuat dan hebat. Itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan

Selamat malam Kanti-Kanti, tentu kita masih bersama di Jambi Malam Iko di edisi Sabtu 13 Juni 2026 di kebersamaan kita di Prompart 99,2 MHz. Ya, satu informasi Kanti-Kanti, di mana Wawaku Ashar Hamzah apresiasi bakti sosial terintegrasi di Sungai Penuh. Kanti-Kanti, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamzah menghadiri kegiatan bakti sosial terintegrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI melalui Balai Sentra Aliatama Jambi bekerja sama dengan Pemkot Sungai Penuh, Pemkab Kerinci, Perdami Jambi, serta RSUD Mejen H.A. Talib yang digelar di RSUD Mejen H.A. Talib Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan terpadu ini menghadirkan berbagai layanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat. Mulai dari operasi katarak gratis, hitanan massal, penyaluran bantuan atensi, donor darah, terapi on the spot, penyerahan alat bantu, bantuan kewirausahaan, hingga program bebas pasung. Selain itu, tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh juga turun menyalurkan bantuan 35 kepada masyarakat rentan. Tercatat sebanyak 36 orang menjalani operasi katarak gratis, 54 anak mengikuti hitanan massal, 13 orang menerima bantuan.

bantuan kewirausahaan, serta 2 orang menjadi penerima manfaat program Bebas Pasung. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi hari dengan pelayanan yang berjalan tertib dan terkoordinasi. Ya, kita ganti saat informasi tentunya di laman rri.co.id.

0: Bagi kita, istilah pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pedagang yang berjualan di trotoar atau jalan pejalan kaki di pinggir jalan raya. Seperti diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar menggunakan gerobak dorong yang rodanya dua. Supaya gerobaknya bisa berdiri stabil, maka ditambah penyangga sehingga dianggap memiliki tiga kaki. Lalu ditambah kaki pedagangnya, maka jumlahnya menjadi lima. Tetapi hal ini masih belum dipercaya karena penggunaan gerobak baru dimulai pada tahun 1980-an. Sebenarnya kehadiran PKL sudah ada sejak zaman Gubernur Letnan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816. Lalu, dari mana penamaan PKL? Ternyata ini adalah implikasi dari sebuah kesalahan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah trotoar selebar lima kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut sebagai Five Foot Way Trader. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah five foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ganti-ganti kita masih bersama di Jambi Malam Iko dan juga satu informasi di mana bersama menonton Bersama Bersatu Indonesia Baju dalam semangat kebangsaan. Ganti-ganti olahraga dapat menjadi media pemersatu yang efektif dalam memperkokoh solidaritas dan menjaga kondusivitas masyarakat. Hal itu terlihat dalam kegiatan nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 bertajuk Bersama Menonton Bersama Bersatu Indonesia Maju dalam semangat kebangsaan yang digelar di Yoris Cafe, Kota Jambi, Jumat 12 Juni 2026. Suasana penuh keakraban dan kegembiraan mewarnai acara yang diikuti puluhan warga bersama personel TNI tersebut. Kegiatan nonton bareng ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat melalui semangat olahraga dunia. Sepak bola yang memiliki daya tarik lintas usia dan latar belakang dinilai mampu menghadirkan ruang interaksi yang positif serta memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti apresiasi budaya kita dan juga hari ini lagu-lagu kita lagu-lagu Sunda. Dan tentunya kita masih bersama di Perompak 99,2 MHz.

0: kabar hari ko.
1: Selamat malam ganti-ganti di kabar hari Iko, di mana muncul kisru Pemkot Jambi akhirnya hentikan penutupan tempat pembuangan sementara sampah. Ganti-ganti setelah gencar melakukan penutupan tempat pembuangan sementara atau TPS sampah yang menimbulkan kisru di Kota Jambi, akhirnya Pemkot Jambi menghentikan penutupan TPS tersebut. Pernyataan itu disampaikan Maulana usai dialog publik pengelolaan sampah Kota Jambi dikelola di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Sabtu 13 Juni 2026. Perlu diketahui program tersebut juga diklaim berhasil menutup 94 TPS dan TPS liar yang selama ini menjadi sumber persoalan kebersihan kota. Terkait penutupan TPS, Maulana menegaskan bahwa sejumlah lokasi yang ditutup permanen merupakan kawasan yang dianggap mendesak untuk ditata karena berada di dekat fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta jalan protokol. Ia mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 240 TPS yang belum ditutup di berbagai wilayah Kota Jambi. Menurut Maulana, secara umum masyarakat mendukung pelaksanaan program UPBM sebagai solusi penanganan sampah di Kota Jambi. Namun persoalan iuran menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam forum tersebut. Yang menjelaskan masyarakat yang belum bersedia mengikuti layanan UPBM tetap dapat membuang sampah ke depo atau tempat pembuangan sementara TPS yang masih beroperasi dan belum ditutup oleh pemerintah. Ganti-ganti, tentunya itu dia informasi di kabar hari ini.

0: Indonesia yang rawan gempa tektonik dan gempa vulkanik memiliki arsitektur warisan nenek moyang yang sangat bernilai, yaitu rumah tahan gempa. Konstruksi bangunan adat yang umumnya berupa rumah panggung mampu menahan guncangan saat gempa bumi terjadi. Bangunan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan tradisional yang meliputi rumah adat atau rumah ketua adat, bangunan ibadah, bangunan musyawarah atau balai adat, lumbung padi, dan sebagainya. Serta rumah-rumah masyarakat kebanyakan yang disebut rumah vernakular. Rumah vernakular merupakan bangunan khas dan unik yang diturunkan dari tradisi kuno, memiliki kemampuan bertahan terhadap lingkungan fisik seperti iklim, gempa, dan juga angin.
1: Welcome back to my channel, Winda Fidriani. Don't forget to subscribe, like, and

0: Yo, selamat malam Kati Ganti. Tentu kita masih bersama di apresiasi budaya kita. Dan juga malam hari ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu Sunda. Dan juga di 0811-6707-9920 untuk Kati Ganti tentunya bergabung bersama kami di apresiasi budaya kita. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kadir CS.
1: Iya, Muhammad Anur Apriansa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Kadir juga kayak mana? Kayak mana Bang Kadir juga?
1: Baik-baik juga.
0: Alhamdulillah. Lagi di rumah nih?
1: Rumah lah.
0: Kira malam mingguan.
1: Malam mingguan lah.
0: Iya, malam minggu nih.
1: Ya, malam minggu.
0: Rame depan tuh.
1: Hah?
0: Rame di depan.
1: Rame ya?
0: Yo.
1: Banyak yang diintip kan?
0: Nggak bisa diintip lagi di sini. Di perempat dan nampak.
1: Udah lagi
0: ada
1: Pro 1 ya.
0: Yo. Lah pindah gitu ada di Pro 1 lagi. Biasa Pro 1 kan ada kaco kan.
1: Kayak gitu sih ya. Apa kita dengan Anur?
0: Apa?
1: Lagu apa kita?
0: Lagu-lagu Sunda malam ini.
1: Lagu-lagu Sunda. Lagu Sunda. Daun Pulus.
0: Daun Pulus? Dari siapa tuh?
1: Entah dari siapa, pokoknya judulnya Daun Pulus.
0: Daun Pulus ya, Daun Pulus. Oke, dicari dulu nih ya sambil salam-salamnya.
1: Salam buat Mang Anu Kepala, selamat malam Mas Tuga. Semoga sehat selalu, selamat malam Minggu. Selamat berhari weekend. Buat apa? Daun Pulus. Ada Hamzah Yusuf. Nadia sama Ali nih. Aja Abdullah Rahim dari Kertanegara, Bang Agung Ramlan, buat Kang Sule, Bang Didi, Bang Simon, Mas Anto alias Ateng, Kusmar, buat Suatiti Rusli, Abdul Rahim dari Kertanegara, buat Tina di Kampar, buat siapa lagi
0: itu?
1: Dari Kerangkito, Singkat Kalima, buat Cerek Suli, Adik Indra kalau motor ya. Berkisumar buat Setiawan apa kabar, Amarkan, Wak Udin dimana-mana. Ini buat Bisila, Mas Penyung Kato, Kanita Soekoma.
0: Untuk semuanya.
1: Mas Momo lah ya.
0: Oke.
1: Oh, buat ini siapa namanya? Andi Sekarawita bersama ini pasangannya tuh ya. Ini malam. Ada lagunya Nur?
0: Ada lagunya ada.
1: Buat Muhammad Anak Pianta. Malam aku gak bisa selalu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir CS yo, yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini dan juga tentu ketika nanti di 0811-6707-9920 pada malam hari ini dan juga lagunya lagu Sunda di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat. Nah, suara kecil nian.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, ini dia sak suaranya. Tarik cinan suara. Baru bangun tidur yo.
2: Lagi dah
0: enak. Oh, lagi dah enak badan.
2: Tapi dia enak.
0: Oh, dia enak iya. Nah, kalau sakit dah ada yang enak.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di sana, Bang? Bang Putra?
2: Apa?
0: Cuaca di sana kayak mana?
2: Lagi gerah.
0: Gerah ya. Dari siang tadi itu gerah. Halo? Nah, lagunya we langsung apa?
2: Lagi laut.
0: Apa?
2: Laut.
0: Laut?
2: Ya, dari.
0: Laut dari siapa tadi?
2: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang.
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sunda ya, kita cari dulu. Sam-sam salamnya.
2: Salamnya buat Bang Kamu Tegak lalu yang pertama di Kota Tangga. Buat-buatnya Kamu banyak yang terkait dengan Kota Tangga.
0: Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dan coba sembuh ya Bang Putra. Ya ganti-ganti di 0811 6707 9920 tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kita di apresiasi budaya kita dan juga lagu kita malam hari ini yaitu lagu-lagu Sunda.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Masih bersama kami, Pro4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz dan juga di Pro 4 99,2 di 0811 6707 9920. Tentunya untuk Ketik Ganti yang bergabung di malam hari ko dan juga lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu Sunda. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat walafiat lah.
0: Alhamdulillah. Ngapo sakit doh?
1: Enggak doh.
0: Oh, kirain sakit. Kayak sakit gitu suaranya. Ada aman. Aman lah ya.
1: Aman lah.
0: Aman. Bang Iing, lagu kita malam hari ini lagu-lagu Sunda nih.
1: Ini tadi tuh bukan lagu Sunda ini putar.
0: Yang mana?
1: Yang tadi itu lagu gitu deh.
0: Yang mana?
1: Lagu laut tuh, lagu pop tadi tuh.
0: Oh iya.
1: Salah.
0: Oke, baik. Oke, lagu kita apa nih?
1: Minta lagu Sapu Jagat deh.
0: Sapu Jagat dari siapa?
1: Kang Dul.
0: Kang Dul, Sapu Jagat ya. Oke.
1: Okay. Nah, kirimnya untuk sosmed mas, ada yang beli mas yuk.
0: Oh iya.
1: Iya mas yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing ya. Oh, tadi bukan lagu ini ya, bukan lagu apa namanya? Bukan lagu Sunda. Oke, di 0811 6707 9920 tentunya untuk Kanti-Kanti yang ingin bergabung tentunya di Jambi malam ikang.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Viro.
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Iya, panas tak?
1: Makan.
0: Iya, main lah panasnya.
1: Iya.
0: Iso.
1: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat baik juga.
1: Lagunya?
0: Lagu kita apa nih?
1: Ngalamun.
0: Ngalamun?
1: Ya.
0: Dari siapa tuh?
1: Nining.
0: Nining, Nining. Oke, dicari dulu.
1: Buat Mas Makjaran pulang dari sini. Buat Nining simpul tadi, Mang Aju, Mang Ustaz Bapak Pijang, Mang Ibu, Mang buat Adem, Aurel, Laudin, Mang Kadir KS, Anita, Rusli, Datuk Ujang, Cikemas, juga selamat malam. Ada lagunya, Mas?
0: Lagunya ada, Ngalamun ya?
1: Iya, Ngalamun. Buat
0: apa lagi
1: tuh? Bang Putra Bersam. Mas ya?
0: Oke.
1: Buat Mas, lagunya ditunggu.
0: Yuk.
1: Lagi makan nih, Mas. Itu Mas,
0: kan? Oh, iya, baik.
1: Makasih, Mas ya.
0: Yuk.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viro sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Ya, ganti-ganti di 0811 6707 9 20. Itu ganti-ganti yang bergabung bersama kami yo di lagu-lagu Sunda malam hari ini.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Jambi Malam Iku. Apresiasi budaya kita.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di Lagu Sunda, maksudnya 08116707 9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo, dengan Atok Pijan.
1: Iya, dengan Atok Pijan.
0: Iya, gimana kabarnya, Atok?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Sehat, baik juga tuh ya.
1: Yo.
0: Nonton bola tuh?
1: Nonton tadi.
0: Tadi jam berapa? Jam 8 tadi.
1: Jam 8 tadi. Nanti malam ada tujuan.
0: Iya, nanti malam ada lagi dak? Iya. Siapa nanti malam nih?
1: Nanti lupa lagi nanya
0: penuhnya. Oke. Piala Dunia. Siapa ini andalan tuh?
1: Lupa nama dari klub tadi itu.
0: Besok age jam 2 nih Qatar, Qatar sama Swiss.
1: Apa iya Qatar sama Swiss ya?
0: Iya, kaget nih jam 2 age nih.
1: Iya, tadi ada siarannya tadi.
0: Iya, yang jam 5 age nyambung Brasil sama Maroko.
1: Nah, Maroko itu kan ada gitu.
0: Ya lanjut lagi. Apa? LT sama Skotlandia jam 8.
1: Maroko tu lah kita ambil dagu.
0: Ya, Maroko tu lah ya.
1: Iyo.
0: Oh, oke. Okay. Baik, atau lagu kita apa nih?
1: Lagunya Surabi Hanet lamanya belum.
0: Apa?
1: Surabi Hanet.
0: Belum. Lagu Sunda ya?
1: Iya.
0: Apa tadi lagunya?
1: Surabi Hanet.
0: Surabi Hanet ya. Surabi Hanet. Oke, dicari dulu ya atau ya sambil san salamnya.
1: Salam salamnya. Ini Bang Dirman ya?
0: Anur. Bang Dirman sekarang Pro 1. Hah?
1: Bang Anur.
0: Iya.
1: Salam. Semoga sehat-sehat buat Bang Nur ya.
0: Amin.
1: Atau juga buat yang masih semar ya. Ada juga kisah Mas Ule. Juga buat Abah Mangat, buatnya Mang Aju, buatnya Mbak Nadia pun sama juga ya, buatnya Mas Alimin. Katanya sakit ya Mas Alimin ya?
0: Katanya udah dengar.
1: Iya, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak Watu Ulfa, Mbak Imannya, buatnya Vero, buatnya Eka Reprianti, Aurel juga ya. Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Buatnya Abah dulu. Pokoknya buat semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Tampak aja semuanya. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Nur ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tuh sudah bergabung ya di perempat tentunya di 99,2 MHz 08116707 9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kita ya di Jambi Malam Iko.

di 0811607929 untuk ganti-ganti bergabung bersama kita di Jambi Malam Iko dan juga lagu-lagu kita, lagu-lagu Sunda. 0811607929.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.

Ganti-ganti tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz di Jambi Malam Iko. Dan juga tentunya lagu-lagu kita lagu-lagu Sunda ganti-ganti di 0811670929

0: Hola.
1: Assalamualaikum, Kampurasun.
0: Rampes, rampes.
1: Sarang saha yuk.
0: Alhamdulillah.
1: Sarang saha.
0: Ah, tidak tahu tuh.
1: Saha belum.
0: Hah?
1: Saha yuk nasabah.
0: Saha.
1: Oh, saha.
0: Anur
1: ya?
0: Anur.
1: Oh, ya bisa nggak nama Sunda?
0: Nggak bisa.
1: Aduh, gimana Bunda nama Sunda nih?
0: Itulah, aduh. Gimana?
1: Aduh, belajar sama Bunda ya?
0: Pakai bahasa Indonesia, Bella.
1: Ya udah, kalau gitu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayak mana Bunda juga?
1: Alhamdulillah sehat. Jam 10 ini banyak dari Padang Ridu tadi.
0: Oh, dari mana tadi?
1: Iya, dari Padang Ridu.
0: Oh, jauh juga tuh.
1: Iya, jam 10 ini dari mana sih yang tadi?
0: Main-main bae sana.
1: Acara lah, kumpulan.
0: Oh, iya.
1: Ini anaknya. Abang Eki dia pergi tadi siang.
0: Oh, tadi siang pergi?
1: Iya, Bang Eki.
0: Oh.
1: Sama Judi, sama Jerman.
0: Oh iya.
1: Nah, berdua tuh siang tadi.
0: Iya.
1: Nah, di juhur, kalau kami rombongannya malam.
0: Oh, rombongnya malam.
1: Nah, ya, empat kawan malam.
0: Ada kloter-kloternya juga ya.
1: Itu jadi, kata aku dapat baca kok rumahnya, dia penuh semua. Kita lagu lah, Tumar.
0: Lagu apa tuh, Bunda?
1: Lagu apa yang kita dulu sembuh?

0: mau belum?
1: Apa?
0: Lagu Dul Sumbang Memotoran.
1: Dul Sumbang sudah, Bunda.
0: Sudah ya. Duriat Tegat sudah belum?
1: Apa?
0: Duriat Tegat.
1: Duriat Tegat. Duriat Tegat belum.
0: Belum, itulah.
1: Duriat Pegat ya. Duriat Pegat ya.
0: Ya, Duriat Tegat.
1: Oke.
0: Salam ya, Nur. Salamnya terutamanya banyak Anis. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, walaupun sudah tengah malam gini ya.
1: Wah, ini
0: masih pulangnya ya.
1: Iya,
0: ada Mas Halimin, ada Rujian Melana, Marbatu, Gede Sinta, Gede Solia, Naila, Fere, Anita, Wahudin, Putra Pulau Kijang, ABTS, Abdullah, Hamzah Yusuf, Hamzah Masun, Mimbang Ijal, Mang Hajun, pokoknya semuanya lah, Nur.
1: Oke.
0: Army Mudung juga, Nur. Oke, lagunya ditunggu ya, ada kan?
1: Ada lagu.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung yo di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Anu?
1: Alhamdulillah baik. Bang Alimin juga kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga, baik juga.
1: Alhamdulillah. Bang Alimin dari sebelah yo.
2: Iya.
1: Sebelah.
2: Baru pulang ini tadi.
1: Apa?
2: Baru pulang dari tempat Rudi.
1: Oh, dari tempat Bang Rudi.
2: Iya. Rame tadi.
1: Iya. Siang tadi ya?
2: Malam baru nyampe, baru pulang sampai rumah.
1: Oh, semuanya baru nyampe rumah juga nih ya.
2: Iya. Barengan ini tadi.
1: Oh, iya. Tadi dari sebelah karaoke.
2: Enggak ikut aku.
1: Enggak, pro satu.
2: Tadi iya, enggak ada.
1: Oke. Tadi Bunda Nadia juga baru pulang juga deh.
2: Iya, dia baru pulang juga.
1: Satu rumah ya. Oops, storing.
2: Iya.
1: Oke. Baik, Bang Alimin, langsung aja nih lagu kita apa?
2: Runta. Iya.
1: Dari siapa?
2: Aku tahu kita cuman judulnya aja ini.
1: Dari Dul Sumbang ya, runta Dul Sumbang. Kalau Dul Sumbang sudah.
0: Yang lain enggak sih kok?
2: Yang lain.
1: Enggak sih ya. Entar. Dul Sumbang. Kalau versi ceweknya ada yang runta.
2: Nah, iya versi cewek lah.
1: Oke.
2: Ya, salamnya tadi sudah diwakili oleh Bunda tadi ya. Ya, Pak semuanya ya, semoga saya selalu.
1: Amin.
2: Untuk Anur kebagian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin. Baru pulang semua rupanya dari tempat Bang Rudi ya. Oke, udah pastinya udah kecapean pasti ya. Istirahat sambil mendengarkan Perempat dan juga lagu-lagu Sunda gitu malam ini. Baik, pendengar Perempat dan juga tentunya kita masih bersama di lagu-lagu Sunda di 0811670799020 dan juga tentunya di kebersamaan kita pada malam minggu hari ini ditemani lagu-lagu Sunda tentunya. Jadi 0811670799020 untuk teman-teman ganti-ganti yang sedang mendengarkan kami di Perempat FM 99,2 MHz. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Banten.
3: Iya, kok ada di sini? Bingung aku mencari-cari, tak ketemu.
1: Ngapo?
3: Iya, kemana hilang? Lagi pangkat keempat malah.
1: Nah, nyari-nyari pula di Pro 1 dati lagi.
3: Iya, jago kemana? Aku siap nunggu lah. Mungkin kurang lebih setengah bulan aku nunggu. Hilang di kemana Bang Nur nih?
1: Kok kemana? Rupanya lah di sini, weh.
3: Di sini. Aku kemarin bersatu dengan Andre, kaget.
1: Nah. Ayo tahu Bang
3: Andre. Oh, kanyun sekarna belar gitu mah.
1: Hah?
3: Ini kan lagu jepongan kan?
1: Lah iya, lagu-lagu Sunda.
3: Nah, aku minta lagu yang berjudul Aduh Manis. Dari Jaipongan ya.
1: Aduh.
3: Penyanyi Cici Cangkurinung.
1: Oke, okay. Aduh Manis Jaipong ya?
3: Ya.
1: Siapa penyanyinya?
3: Cici Cangkurinung.
1: Cici ya, oke. Okay. Cari dulu ya kalau ada lagunya. Dicari dulu kalau ada
3: lagunya. Ya, salam-salam ya.
1: Ah.

0: Tak mangga di peroge Bang Juli mangga kelebet. Ketemu Bang.
1: Belum ketemu lagunya.
0: Aduh.
1: Kalau aduh manis nih adonyo. Dari Nini ya, Nini nih.
0: Siapa dari Maida?
1: Bukan, ado manis, ya, adonyo Hetty, Hetty.
0: Dia tuh dalam albumnya tuh kembang rosewood dah gitu.
1: Dah ado, ya adonyo Hetty Kusendang.
0: Boleh.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Pokoknya sampai Jepang sampai goyang-goyang kaki nih Bang Nur.
1: Oke, okay, baik.
0: Tapi baca, bisa nggak bahasa Sundanya tuh?
1: Apa?
0: Bisa nggak bahasa Sundanya?
1: Taunya rampes bae.
0: Aduh mangga sadaya naha bini jang sumpiring gitu Bang Nur.
1: Aduh, apa itu artinya?
0: Belajang sumping itu selamat datang.
1: Oh iya.
0: Ya ya kan, aku belajar dikit bae jadilah. Ya, mas Hatur nuhun kanurnya, bagi terima kasih Bang Nur ya, nama itu.
1: Oke, baik.
0: Nama itu baik Bang Nur ya?
1: Yup.
0: Yo, makasih waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra Banten ya, yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini dan juga ketika nanti. Di 0811670799020 tentunya untuk ketika nanti yang bergabung di malam hari Iko, lagu-lagu kita lagu-lagu Sunda. Dan juga, aduh udah hampir setengah bulan memang saya, tanggal 13 ya, iyalah dari tanggal 1 Bang Putra di sudah di perempat, Bang Girman ke pro 1, saya ke perempat, ceng-ceng, kami berdua ceng ini. Ya di 0811670799020 tentunya ketika nanti untuk ketika dia bergabung bersama kami di apresiasi budaya kita.

Baik, ganti-ganti prayer sudah di kepersamaan kita, diapresiasi budaya kita dan juga lagu-lagu Sunda. Dan tentunya untuk ganti-ganti yang belum bergabung, bisa bergabung ya pada esok hari dan juga dengan lagu yang berbeda, di hari yang berbeda, lagu yang berbeda. Dan tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Malam Iku.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
6: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
5: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
6: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
5: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id.
7: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
8: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
7: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
8: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
7: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
8: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
7: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
9: RRI Jambi.

0: jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
0: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
3: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
0: Ikan berteriak kegirangan.
4: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
5: A few moments later.
0: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
6: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
0: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
7: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
0: Ikan pun mengalami hal yang sama.
6: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
0: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
1: Pro 4 99,2 FM.
8: Welcome back to my channel Winda Fidriani. Don't forget to subscribe, like

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Kanti-Kanti Yesus sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Artinya segenap kami yang bertugas harus pamit diri, selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Minggu 14 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li syani, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan injualah sehingga pada hari ini kita dapat kembali beraktivitas dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam kesaharian kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah Ibnu Al-Qayyim mengungkapkan ada 40 keutamaan ilmu atas harta. Di antaranya yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Yang ketiga, ilmu bisa mengatur harta, sementara harta tidak bisa mengatur ilmu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menuntut ilmu agama adalah sebuah tugas yang sangat mulia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, sebelum menyelam lebih dalam di samudra ilmu, ada baiknya kita perhatikan sejenak adab seseorang dalam menuntut ilmu. Di antaranya yang pertama adalah menuntut ilmu dengan ikhlas dan demi menunaikan kewajiban. Seorang penuntut ilmu seyogyanya tahu bahwa Allah mewajibkan untuk beribadah kepadanya, sementara tidak ada cara menunaikan ibadah kecuali dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah sarana untuk menghilangkan kebodohan dalam beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan, bukan menurut hawa nafsunya. Itu artinya ketika menuntut ilmu, hendaknya ia melakukannya dengan ikhlas, tidak mengharapkan kemuliaan pada dirinya atau agar dianggap alim oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mendorong dan memotivasi hamba-Nya di dalam ayat-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Yang kedua, berniat untuk mengangkat kebodohan diri dan orang lain. Seorang penuntut ilmu hendaknya berniat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan juga orang lain, sebab pada dasarnya manusia itu bodoh. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun, dan kemudian Allah ciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Niatkan pula untuk mengangkat kebodohan dari umat. Hal itu bisa dilakukan dengan pengajaran melalui berbagai macam sarana, supaya orang bisa memetik manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmunya. Yang ketiga, ada penuntut ilmu tidak sombong, tidak malu dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh sombong dengan ilmunya. Ia harus tawaduk kepada gurunya, mentaati semua perintahnya dan patuh kepadanya, seperti orang sakit yang tunduk kepada dokter penyayang dan berpengalaman. Meskipun usia gurunya lebih muda dan jalur keturunannya tidak lebih mulia dari dirinya, namun dia harus tetap tawaduk kepada gurunya. Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan, aku hina ketika menuntut ilmu dan mulia ketika menjadi guru. Selain itu, seorang penuntut ilmu tidak boleh merasa malu dalam mencari ilmu atau malu bertanya satu yang belum dipahami kepada gurunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yata'allamul ilma muhtahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yang pertama adalah orang pemalu, yang kedua adalah orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Ada menuntut ilmu yang keempat, hormat kepada guru. Penuntut ilmu harus menghormati gurunya agar ilmu yang diperolehnya bermanfaat. Sebagaimana orang-orang terdahulu apabila mendatangi gurunya, mereka menyedekahkan suatu seraya berdoa, ya Allah, tutupilah celah guruku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kondisi zaman sekarang, di mana mayoritas siswa sudah tidak menghormati gurunya lagi. Bahkan ada di antara mereka yang secara terang-terangan melawan gurunya atau malah memukuli gurunya beramai-ramai. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu adalah sopan kepada teman-temannya. Sudah semestinya penuntut ilmu berlaku sopan kepada teman sebelajar, karena hal itu termasuk adab kepada guru dan menjaga majelisnya. Seorang penuntut ilmu tidak diperbolehkan mengeraskan suaranya, tertawa, banyak bicara tanpa ada keperluan, dan menoleh ke kiri dan ke kanan ketika belajar di dalam majelis ilmu. Berdekat dengan fenomena ini, banyak tawuran di antara siswa-siswi sekarang melakukan kerusakan atas demonstrasi sehingga menelan banyak korban dan melakukan aksi brutal yang tidak mencerminkan sebagai seorang siswa. Dan yang keenam, adab penuntut ilmu adalah belajar setiap waktu. Di antara adab penuntut ilmu yang lain adalah hendaklah ia belajar di setiap waktu yang memungkinkan dirinya untuk belajar. Jangan sampai ia merasa puas dengan pengetahuan yang sedikit karena ia mampu mendapatkan jauh yang lebih banyak. Umar Ibn Khattab pernah berkata, belajarkah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin? Karena bila kamu sudah menjadi pemimpin yang ditakuti, kalian tidak bisa belajar dengan setinggi, dengan tingginya kedudukan dan banyaknya kesibukan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, adab dalam menuntut ilmu yang ketujuh adalah selektif dalam memilih guru. Penuntut ilmu seyogyanya selektif dalam memilih orang yang akan dijadikan guru. Hendaknya guru adalah merupakan seseorang yang telah sempurna kemampuannya dan terkenal konsistennya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan ulama selainnya mengatakan, ilmu adalah bagian dari agama. Karena itu lihatlah dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Nah, kaum muslimin, para pendengar RI dimanapun berada, dengan senantiasa memperhatikan adab menuntut ilmu ini, diharapkan yang kita peroleh nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekitar dan seluruh lapisan masyarakat. Inilah penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Pagi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

0: Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat

0: Bing.
1: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selalu pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, ringankan beban korban bencana, gubernur salurkan beras cadangan pemerintah. Gubernur Jambi Al Haris serahkan bantuan pemerintah Provinsi Jambi secara simbolis berupa beras cadangan pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 10,189 ton kepada korban bencana banjir dan longsor di Kecamatan Batin 8 Sarolangun Pauh Mandiangin secara simbolis. Bertempat di kantor Camat Batin 8 Kabupaten Sarolangun, penyerahan dilakukan dalam rangka percepatan penanganan dampak bencana yang melanda beberapa wilayah provinsi, turut mendampingi Gubernur Al Haris dalam kegiatan penyerahan simbolis Wakil Bupati Sarolangun Kiri Tristawika, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah, Kadis Sosdukcapil Provinsi Jambi Edi Kusmiran, Kaban BPBD Kadis Kominfo Afriansa, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi saat ini diemban oleh Bustanul. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Haris menjelaskan bahwa usulan bantuan disampaikan pada bulan Mei setelah terjadi banjir pada akhir April, sehingga didistribusi baru dapat direalisasikan pada bulan Juni. Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan secara simbolis beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Penyerahan dilakukan Gubernur diterima langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun. Gubernur menegaskan fungsi beras cadangan pangan tidak terbatas untuk bencana saja. Cadangan ini juga boleh digunakan kondisi non bencana seperti daerah rawan pangan atau saat terjadi gejolak harga beras. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, ringankan beban korban bencana, Gubernur salurkan beras cadangan pemerintah. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Super Team!
2: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
3: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
4: Lapor, dari Tapanuli, siap.
5: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
6: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
7: Lapor, dari Madura, siap.
8: Lapor, dari Bali, siap.
9: Lapor, dari Sulawesi, siap.
10: Lapor, dari Maluku, siap.
2: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
3: Maaf Bu, kita berwarna beda.
2: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat. Perbedaan dalam kebersamaan, satu untuk semua.
3: Lapor, dari Papua, siap.
11: Kita adalah satu.
12: Jambi Pagi Iko.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chega!
2: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak, apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final, atau malah tersandung di tengah jalan?

Kati-kati, selamat pagi. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko di informasi pukul 6.22 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Kali ini Kati-kati, sebanyak 571 rekening milik 50 wajib pajak penunggak dengan total tunggakan mencapai 70,2 miliar rupiah resmi dibekukan. Aksi serentak ini dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi pada 3 hingga 4 Juni 2026. Ini melibatkan seluruh jurusita pajak negara di lingkungan sektor pelayanan pajak wilayah Sumatera Barat dan Jambi serta menggandeng 21 lembaga jaksa keuangan dan pihak perbankan ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti, dibalik tindakan tegas ini, ada pesan yang ingin disampaikan secara jelas kepada publik, yaitu penegakan hukum justru adalah bentuk pelayanan. Dan pemblokiran ini bukan langkah mendadak sebelum sampai pada tahap upaya paksa. KPP terkait telah menempuh tahanan ataupun tahapan persuasif berlapis, mulai dari imbauan, penerbitan surat teguran, hingga penyampaian surat paksa. Kali ini pemblokiran baru dieksekusi setelah wajib pajak maupun penunggakan pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, secara filosofis, tindakan ini ganti-ganti ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi mayoritas wajib pajak yang selama ini telah patuh memenuhi kewajiban secara sukarela, sekaligus menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak kooperatif. Dan penegakan hukum perpajakan juga menjadi wujud komitmen Kanwil DJB Sumatera Barat dan Jambi dalam menjaga marwah dan wibawa otoritas perpajakan ini ganti-ganti. Nah, tentunya ya ganti-ganti, dengan dukungan kerjasama yang erat secara pihak perbankan dan LJK di seluruh Indonesia, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi berkomitmen melanjutkan langkah penegakan hukum yang terukur sebagai bentuk perlindungan terhadap penerimaan uang negara, sekaligus pelayanan kepada seluruh wajib pajak yang telah patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, itulah informasi di pagi hari ini. Ganti-ganti, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Apresiasi budaya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
4: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
5: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.

Ya, ganti-ganti masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi, masih di Jambi Pagi Iko, dan tentunya ganti-ganti ya, seru sekali ya pada pagi hari ini. Waduh, padahal baru satu informasi nih, tapi kali ini hadir satu informasi di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini kita bergeser mengenai Piala Dunia 2026. Ini tentunya dimulai dengan cara yang sangat unik yang belum pernah terlihat sebelumnya, ganti-ganti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini, seremonial pembukaan akan dilaksanakan lebih dari satu kali. Tiga negara yang menjadi tuan rumah yaitu Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Masing-masing ini ganti-ganti akan mengadakan seremonial sebelum pertandingan dimulai. Tentunya ganti-ganti setiap acara tersebut dirancang untuk menonjolkan budaya dan identitas dari masing-masing negara sekaligus melambangkan persatuan dalam turnamen yang kali ini diikuti oleh 48 tim dan akan mempertandingkan total 104 pertandingan. Ganti-ganti Gianni Infantino ini presiden FIFA mengatakan bahwa konsep ini diciptakan untuk menggabungkan elemen sepak bola musik dan budaya dalam satu perayaan yang berskala global ini. Lalu laporan dari Time, ketiga seremoni tersebut akan digabungkan dengan satu tema kreatif yang sama yaitu interpretasi ulang trofi Piala Dunia melalui sudut pandang budaya dari masing-masing negara tuan rumah ganti-ganti. Dan tentunya presiden Meksiko Claudia ini berjanji akan menyajikan acara yang sangat bersejarah dan luar biasa. FIFA juga mengungkapkan bahwa sekonsep upacara di Meksiko akan terinspirasi dari seni tradisional yaitu papel picado yang merupakan kerajinan kertas bermotif yang sering digunakan dalam berbagai perayaan budaya di negara tersebut. Tentunya ganti-ganti beberapa musisi terkenal telah dipastikan akan meramaikan acara ini. Salah satu bintang utama yang akan tampil adalah grup rock legendaris yaitu Mana. Mereka menyebut bahwa Piala Dunia 2026 ini sebagai peristiwa abad ini bagi masyarakat Meksiko. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan kita semua. Tidak peduli ganti-ganti dari mana asal kita, dan tentunya ia bangga menjadi bagian dari perayaan ini. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Soal bagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi tegaskan SPMB 2026 bebas pungli dan gratifikasi. Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmen untuk memastikan pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 bebas dari praktik pemungutan liar dan gratifikasi. Komitmen tersebut ditandai dengan sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama Fakta Integritas SPMB 2026 yang digelar di Aula Kriyamayang Telanaipura Kota Jambi. Kegiatan itu melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ombudsman, Media Massa, serta Kepala Satuan Pendidikan sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pelaksanaan penerima murid baru. Wali Kota Jambi Maulana menyatakan bahwa aturan tersebut disusun untuk menjamin proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, adil, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Ia mengatakan bahwa daya tampung sekolah tingkat SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kota tersebut telah disesuaikan dengan jumlah kelulusan. Lulusan TK yang akan masuk SD maupun lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke SMP dipastikan memperoleh kesempatan belajar yang memadai. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono menyatakan kegiatan sosialisasi sekaligus penandatanganan komitmen bersama Fakta Integritas SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 untuk jenjang TK, SD, dan SMP di kota setempat. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi tegaskan SPMB 2026 bebas pungli dan gratifikasi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.